0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Makna integritas. Reputasi adalah pandangan orang lain tentang Anda. Karakter Anda adalah diri Anda di mata Allah. Sifat-sifat mental dan moral yang unik bagi setiap orang. Seseorang pernah berkata, Anda dapat dengan mudah menilai karakter seseorang dengan melihat bagaimana ia memperlakukan mereka yang tidak bisa membalas, baik membalas budi ataupun membalas dendam. Dalam tahun-tahun terakhir ini, tuntutan masyarakat kita akan integritas telah melunak. Kita sudah terbiasa dengan mentalitas, pokoknya beres. Puluhan ribu wanita telah menjadi korban, dan banyak di antaranya enggan untuk bersuara dan mengatakan, ia telah melanggar kepercayaanku dan mengambil keuntungan dariku. Meskipun integritas adalah fondasi dari sebuah masyarakat, maknanya sudah mulai memudar di pikiran kita, percaya atau tidak. Saya menyimpan artikel tentang sebuah kota yang dewan kotanya telah memutuskan untuk melegalkan pelacuran dan menjamin bahwa hanya gadis-gadis yang berkarakter baiklah yang diperbolehkan untuk bekerja sebagai pelacur. Peraturan mereka mengharuskan gadis yang bekerja sebagai pelacur mendapatkan izin dari pemerintah kota. Hanya dengan bukti memuaskan bahwa pendaftarnya memiliki karakter yang baik. Integritas adalah kebenaran moral dan spiritual. Integritas adalah pilihan pribadi seseorang. Keputusannya untuk berpegang pada standar etika, apapun konsekuensinya. Kata integritas berasal dari kata sifat dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau lengkap. Dalam konteks ini, integritas adalah rasa keutuhan di dalam diri kita yang berasal dari sifat-sifat seperti kejujuran dan karakter yang konsisten. Dengan demikian, seseorang bisa menilai apakah orang lain memiliki integritas sehingga mereka bertindak dan mempraktekkan nilai-nilai yang mereka anggap penting. Waktu Jenderal William Dean menjadi tawanan perang selama 3 tahun dalam Perang Korea, ia diizinkan untuk menulis satu surat. Kepada anaknya, ia menulis, Bill, ingat bahwa integritas adalah hal terpenting. Jadikan itu tujuan hidupmu. Integritas tidak diukur dalam persentase seperti persentase lemparan bebas atau skor yang berhasil dibuat dalam permainan basket. Anda tidak akan pernah mendengar seorang penyiar mengatakan orang ini memiliki 73% integritas. Anda hanya bisa memiliki 100% integritas atau tidak sama sekali. Seorang suami tidak bisa 50% setia kepada janji nikah yang ia ucapkan. Anda hanya bisa dikategorikan sebagai setia atau tidak sama sekali. Dan sesedikit apapun ketidaksetiaan adalah bibit dari perpecahan rumah tangga. Sebagai penutup, saya ingin Anda menjawab beberapa pertanyaan praktis berikut. Pertanyaan pertama, maukah Anda dioperasi oleh seorang dokter? Jika Anda tahu ia lulus sekolah kedokteran dengan curang. Pertanyaan kedua, maukah Anda menginvestasikan uang kepada pialang saham yang pernah divonis karena penipuan? Pertanyaan ketiga, maukah Anda terbang dengan pesawat yang hanya memiliki 50% kemungkinan untuk mendarat dengan selamat? Dan mengapa integritas begitu penting? Karakter dan integritas orang bisa menentukan masalah hidup dan mati orang lain. Renungkan ilustrasi berikut ini. Seorang dokter bedah menyuruh seorang perawat baru untuk mengingat jumlah spons yang digunakan selama operasi. Selama operasi, dokter itu menyebutkan jumlah spons yang ia pakai 1 per 1 sampai 12. Di akhir operasi, dokter itu bertanya kepada si perawat, berapa spons yang ia ambil? 12, dokter, jawabnya. Lalu si dokter menggeser kakinya sehingga terlihat satu spons lagi di lantai. Itulah operasi terakhirnya dengan dokter itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita masih di program Bun Pagi hari ini. Hari Rabu, tanggal 24 Juni tahun 2026. Nah, sahabat Petra, tentu kami bergembira masih bisa menemani sahabat Petra pagi hari ini di pagi yang cerah. Dan mungkin banyak sahabat Petra, khususnya bagi yang punya putra-putri yang bersekolah hari ini sudah mulai libur, bahkan mungkin sudah ada yang terima rapot juga. Semoga hasil dari hasil belajar anak cucu sahabat Petra juga bisa baik. Dan Anda yang sekarang ini sedang berjuang juga untuk mencari pendidikan ke jenjang selanjutnya, juga bisa menemukan tempat yang tepat, dan mungkin juga yang Anda idam-idamkan selama ini untuk bisa bersekolah di studi lanjut itu. Dan sebagai info sahabat Petra, untuk SPMB tahun 2026, ya, menurut informasi dari Pemda DIY, seleksi untuk domisili sahabat Petra itu sudah dimulai hari ini sampai besok sahabat Petra. Domisili wilayah ya sahabat Petra. Jadi khususnya untuk ya seleksi SPMB ini, semoga sahabat Petra juga bisa memanfaatkan ya waktu ini untuk mendaftarkan diri ke tempat-tempat atau sekolah-sekolah khususnya SMA yang Anda tuju ya. Semoga apa yang Anda harapkan, apa yang Anda perjuangkan itu tercapai dalam anugerah Tuhan. Dan tetap berjuang sahabat Petra untuk khususnya untuk pendidikan ya Anda sendiri yang sekarang ini sedang berjuang ke jenjang selanjutnya. Dan bagi kita sahabat Petra yang mempunyai putra-putri yang sedang berjuang, mari terus kita memperjuangkan pendidikan mereka-mereka yang menjadi masa depan bagi bangsa kita ini, tulang punggung bangsa kita dan juga kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena mereka-mereka ini yang sekarang sedang berjuang untuk jenjang selanjutnya di pendidikan adalah orang-orang yang akan menerima estafet ya untuk memelihara kehidupan bumi ini. Dan semoga semua yang kita harapkan dari anak cucu kita itu sungguh-sungguh tercapai ya, sehingga bumi terpelihara dengan baik dengan orang-orang yang dididik secara baik sahabat Petra, mempunyai akhlak baik, mempunyai hikmat dari Tuhan untuk mengelola dunia ini sahabat Petra. Sehingga ya kalau sekarang ini kita mengalami beberapa krisis ya, khususnya di dalam bangsa kita, ekonomi ya, kita tahu harga-harga juga tidak murah lagi sekarang sahabat Petra, sedangkan pendapatan juga tidak naik seringkali, atau bahkan mungkin ada di antara sahabat Petra yang mengalami PHK. Kami berharap dan berdoa supaya semua kondisi ini juga baik dalam anugerah Tuhan. Juga doa-doa kita harapkan juga supaya bangsa ini pulih dan menerima anugerah Tuhan kembali dalam proses ya berbangsa dan negara. Dan pemerintah kita juga diberi hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan ya dengan berpikir untuk rakyat bangsa Indonesia ini yang sedang berjuang juga mengatasi krisis kehidupan yang sekarang ini kita jalani. Semoga sahabat Petra tetap diberikan karunia sekaligus juga di masa-masa yang tidak mudah ini tetap diberikan damai sejahtera sukacita dalam berjuang ya. Dan sekali lagi pendidikan anak-anak kita itu menjadi sangat penting untuk masa depan bangsa ini, dan semoga bangsa kita terus menerima keselamatan dari Tuhan dan juga pemulihan dengan segala usaha yang kita lakukan bersama-sama sebagai bangsa, dan tentu saja dengan doa-doa yang kita naikkan untuk anugerah Tuhan bagi bangsa kita.

0: Hai, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Laktona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya.
5: Petra FM.
6: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
7: Inspirasi Iman Kristen berjudul Ada Namamu di Hati. Sahabat Petra, luas tidaknya rumah tergantung dari perabot yang ada di dalamnya dan bagaimana kita menatanya. Rumah yang tidak terlalu luas mungkin akan terasa lebih lapang kalau kita menata isinya dengan baik dan teratur. Namun sebaliknya, rumah yang tanahnya luas pun kalau kita tidak menata apa yang di dalamnya dengan baik juga pada akhirnya akan terasa sempit. Apalagi kalau perabotannya terlalu banyak. Sahabat Petra, hati juga seperti itu. Ibarat rumah kosong yang isinya tergantung kita, pemiliknya. Dengan apa kita mengisinya dan bagaimana kita menata isinya akan sangat mempengaruhi suasana hati kita. Rumah yang kosong tentu tidak baik. Pastinya harus ada perabot yang menunjang operasional rumah. Setidaknya harus ada tempat tidur, lemari, dan perabot-perabot penting yang lain. Hati juga demikian, sahabat Petra. Hati yang kosong jelas gak baik. Harus ada emosi dan memori yang ada di dalamnya. Memori-memori yang baik dan emosi-emosi yang positif adalah perabot yang penting dalam rumah hati kita. Tanpa hal-hal itu, hati kita terasa hampa dan kosong. Namun sebaliknya, sahabat Petra, hindari juga memasukkan terlalu banyak perabotan di rumah. Kalau ada perabotan-perabotan yang kurang berguna, rusak, dan bahkan bisa membuat rumah menjadi ikut rusak, lebih baik segera disingkirkan atau dibuang. Hati juga sama, hindari memasukkan terlalu banyak perabotan di dalamnya agar gak terasa sumpek dan sesak. Hal-hal yang negatif yang sekiranya bisa menjadi racun buat hati seperti kepahitan, dendam, rasa kecewa, amarah, iri hati dan sebagainya harus cepat-cepat dibuang agar suasana hati dapat senantiasa nyaman. Dan yang paling penting, rumah yang baik adalah rumah yang jadi bait doa. di mana orang-orang di dalamnya senantiasa berdoa, memuji Tuhan, dan membangun hubungan intim dengannya. Rumah seperti ini biasanya akan terasa lebih damai dan bebas dari hal-hal yang negatif. Hati juga sama, pastikan ada nama Tuhan di hati kita. Sehingga dengan demikian kita pun akan selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita mungkin belum punya rumah sendiri, tapi hari ini kita bisa mulai memperlakukan hati kita layaknya sebuah rumah yang ditata dengan baik. Hati ibarat rumah, suasananya tergantung dari pemilik yang menatanya. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen, Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
5: 105,7 Petra FM.

0: Tetap Ada Yesus Sahabat Petra menjadi lagu yang mengantar kita di pukul 7 lebih 44 menit di hari ini Sahabat Petra. Dan semoga Sahabat Petra juga tetap dikaruniai semangat untuk pagi hari ini dengan segala persiapan yang Anda lakukan. Barangkali Sahabat Petra yang beraktivitas di luar rumah juga tetap bisa mempersiapkan diri dengan baik, atau mungkin bahkan sudah menuju ke tempat aktivitas Sahabat Petra semuanya. Semoga semuanya lancar Sahabat Petra, gak ada yang ketinggalan, yang kecil-kecil, dompet, HP, dokumen-dokumen yang perlu kita bawa, semoga terbawa semuanya. Karena biasanya yang kecil-kecil gini yang bikin ya bad mood Sahabat Petra ketika ketinggalan. Semoga tidak terjadi Sahabat Petra. Dan bagi Anda yang hari ini akan mendaftar untuk SPMB, ya, jalur domisili wilayah, ya semoga syarat-syarat yang Anda punya juga sudah lengkap, ya tinggal upload ya, sehingga semuanya juga bisa jalan dengan baik juga. Dan untuk Anda Sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani, ada Sahabat Petra yang begitu setia di sini, ada Pak Herianto, ada Bu Sri Rahayu, ada Bu Ana Ernawati, Pak Hari. Kami terima kasih untuk request lagu-lagunya, dan juga Sahabat Petra yang lain yang sudah merequest lagu. Kami terima kasih, semoga lagu-lagu yang kami putarkan menyemangati Anda dan memberi inspirasi bagi Anda semuanya. Kita lanjutkan Sahabat Petra, bon pagi kita hari ini, hari Rabu, tanggal 24 Juni tahun 2026.
1: Love and Inspiration Petra 105.7.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang setia bersama dengan kami, dan semoga setiap sajian yang kami sajikan di ruang dengar Anda pagi hari ini itu memberi makna, memberi kekuatan, dan juga mengisi hati sahabat Petra dengan kegembiraan dan damai sejahtera. Kami pamit sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi di waktu yang sama, tentu dengan berkat baru dari Tuhan. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Perlu diketahui bahwa menjadi suami sabar bukan berarti Anda membiarkan istri dalam kesalahannya. Wajib bagi Anda untuk mengingatkannya, apalagi jika perbuatan atau ucapannya sudah melanggar norma. Namun sebagaimana telah diketahui bahwa wanita bagaikan tulang rusuk yang bengkok, jika Anda menasihati dengan keras, maka akan membuatnya patah hati. Namun jika Anda membiarkannya, dia tetap akan seperti itu. Oleh karena itu, nasihatilah istri Anda dengan lemah lembut, karena wanita mudah tersentuh hatinya. Jika Anda ingin menjadi suami sabar, cobalah untuk belajar bersabar yang baik dan benar. Karena sabar yang salah tidak akan mewujudkan keluarga bahagia yang Anda idam-idamkan. Perlu diingat, ada kalanya Anda lembut dan ada kalanya Anda harus bersikap tegas. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.

0: Sumatra 105.7 FM.
1: Spirit Pagi
0: bersama Andre Wongso.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Tan Xiao Gui, pengecut mau bunuh diri. Tampak seorang pemuda berdiri termangu-mangu di tepi sebuah jembatan dengan sungai yang berair deras di bawahnya. Sesekali matanya menerawang jauh, menarik napas panjang, dan jelas kelihatan di wajahnya dia sedang frustasi dan putus asa. Si pemuda berkata sendiri, "Semua kenikmatan duniawi telah aku cicipi. Aku pernah kaya, pernah bepergian ke tempat-tempat indah di seluruh dunia. Makanan lezat dan kenikmatan yang dapat dibeli oleh orang juga telah aku rasakan. Tetapi sekarang aku sungguh tidak bahagia. Keluargaku berantakan. Anakku meninggal dunia. Istriku pun pergi meninggalkan aku. Lalu untuk apa lagi aku hidup di dunia ini? Biarpun aku masih memiliki harta kekayaan, tetapi hatiku kosong dan menderita." Si pemuda tampak bersiap-siap bunuh diri dengan menyeburkan diri ke dalam sungai. Tetapi di saat yang bersamaan, datang seorang pengemis berpakaian kumal menghampiri dia. "Tuan yang baik, tolong beri saya sedikit uang untuk makan. Saya doakan semoga Tuan selalu sehat dan berumur panjang." Segera dikeluarkan dompet dari sakunya, mengambil semua uang yang ada sambil memberikan kepada si pengemis, dia berkata, "Ambillah semua uang ini." "Semua ini?" tanya si pengemis tidak percaya. "Iya, ambillah semua, karena di tempat yang akan aku tuju, aku tidak lagi memerlukannya," kata si pemuda, sambil mengalihkan pandangannya ke arah sungai di bawah jembatan. Si pengemis rupanya merasakan sikap pemuda yang agak janggal. Sambil memegang dan memandangi uang itu sejenak, kemudian cepat-cepat mengembalikan uang sambil berkata, "Tidak, tidak jadi. Aku memang seorang pengemis, tetapi aku bukan seorang pengecut. Dan aku tidak akan mengambil uang dari seorang pengecut. Ini, bawalah uang ini bersamamu ke sungai itu." Pengemis itu pun segera pergi dari situ sambil berteriak lantang, "Selamat tinggal Tuan Pengecut." Pria yang ingin bunuh diri itu pun terpana kaget. Perasaan puas dan bahagia sejenak yang dirasakan karena bisa memberi lenyap seketika. Dia sangat ingin si pengemis menerima pemberiannya, apalagi di akhir hidupnya. Tetapi itu pun tidak bisa. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ternyata dengan memberi kepada orang lain justru dia merasa bahagia. Ini sungguh suatu pengalaman baru bagi pemuda itu. Kemudian dia memandang ke arah sungai sekali lagi, lalu berpaling dan berjalan pergi mengejar si pengemis. Dia ingin mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa dia tidak akan menjadi seorang pengecut. Dia berjanji di dalam hati akan kembali berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu mengenaskan mendengar orang mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Bahkan tidak jarang, gara-gara masalah sepele, orang mengambil tindakan bodoh. Setiap manusia pasti mengalami problem-problem kehidupan. Tetapi, bagaimanapun berat dan besarnya beban hidup, Kang Imin tuh, kita harus berani menghadapinya. Semua itu hanya karena satu alasan, yaitu Rensen Sijung Jeren. Hidup adalah tanggung jawab. Daripada berani mati secara pengecut, jauh lebih bernilai berani hidup secara satria. Dan ternyata, kebahagiaan tidak hanya didapat pada saat kita menerima, tetapi kebahagiaan bisa kita dapatkan justru saat kita bisa memberi.
5: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
6: Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Tope Wangzi, Pangeran Bongkok. Di sebuah kerajaan, sang raja memerintah dengan bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Raja mempunyai seorang putra berwajah tampan dan cerdas, tetapi sayang mempunyai cacat fisik, yaitu tubuhnya agak bongkok, sehingga mengakibatkan pangeran menjadi pendiam, minder, dan tidak percaya diri. Keadaan ini membuat raja risau dan sedih, karena bila kelak tiba saatnya sang pangeran harus naik takhta, dia pasti tidak dapat memerintah rakyatnya dengan baik dan bijaksana. Para penasihat raja yang setia sangat memahami kegundahan hati junjungannya. Maka setelah berembuk berulang kali, diam-diam para penasihat memesan sebuah patung kepada pemahat istana yang akan dihadiahkan kepada sang pangeran kelak di hari ulang tahunnya. Saat tiba hari itu, hadiah diberikan kepada sang pangeran dan bertuliskan di sana, "Untuk calon pemimpin kami, atas nama seluruh rakyat yang mencintai pangeran." Kemudian dibukanya selubung kain penutup dan tampak sungguh menakjubkan. Sebuah patung berwajah tampan sang pangeran dengan tubuh tegak dan tegap penuh wibawa, dan ukuran patung itu pun persis dengan postur tubuhnya. Pangeran senang sekali menerima hadiah itu dan diletakkannya di taman belakang istana kerajaan. Setiap kali melihat patung dirinya, sang pangeran begitu mengagumi. Dalam hati pangeran berkata, "Patung pemberian ini tentu melambangkan keinginan rakyatku untuk memiliki raja bertubuh normal dan tegap. Sudah tentu aku ingin menjadi seperti yang diharapkan oleh mereka." Menyadari akan hal itu, setiap hari pangeran dengan semangat berjalan mengelilingi taman dengan patung yang berdiri tegak sebagai fokusnya. Berlatih dengan meniru berdiri tegak dan berjalan tegak. Kebiasaan berlatih seperti itu dijalani secara konsisten, hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tidak terasa, tahun pun telah berganti. Latihan yang dilakukan sang pangeran terus-menerus yang luar biasa seperti itu akhirnya membuahkan hasil yang menakjubkan. Masih dengan wajah tampan yang sama, tetapi saat ini pangeran telah memiliki tubuh setegap dan setegak patung yang berdiri di taman itu. Raja sangat gembira dan berbahagia sekali dengan perubahan ini. Sang pangeran seolah-olah lahir menjadi manusia baru, dengan wajah berseri-seri, bertubuh tegak, tegap, penuh percaya diri, dan siap mengemban tanggung jawab sebagai raja yang baru. Dari cerita tersebut, bisa saya simpulkan betapa kekuatan dari kebiasaan yang terlatih dan fokus pada tujuan ternyata mampu mengubah apa yang semula tampak tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Sama halnya di dalam kehidupan kita, jika ingin mengubah sebuah mimpi menjadi nyata, mengganti kebiasaan jelek menjadi baik, membuat harapan menjadi wujud nyata, membuat sesuatu yang sudah mundur menjadi maju kembali, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk menentukan fokus sasaran dan sekaligus membangun Liang Hao Te Xiguan, yaitu kebiasaan-kebiasaan positif secara ketat, keras, dan berkesinambungan. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif, terlatih, dan konstruktif, saya yakin kekuatan kebiasaan itu akan mampu menghantarkan kita pada puncak kesuksesan yang gemilang.

0: FM。
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan,

ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Ipa, i tingzi, pagar

0: Dikisahkan di sebuah kota kecil, tinggallah seorang saudagar yang masih muda usia. Si pemuda berwajah tampan dan hidup berlimpah harta. Sayangnya, sikapnya sangat sombong, tinggi hati, mau menang sendiri. Suka menyinggung perasaan orang lain, bahkan sering menindas orang kecil di sekitarnya. Hingga suatu hari, si pemuda merasa tidak tenang dan menyimpan amarah di dalam hati. Saat menyadari orang-orang di sekitar dia mulai mengucilkan dan menjauhi dirinya. Kemudian, pemuda itu pun memutuskan untuk mendatangi seorang guru bijak guna meminta saran dan nasihatnya. Setiba di sana, setelah mendengar masalah si pemuda, sang guru pun berujar dengan bijak. Anak muda, setiap saat kamu berbuat jahat, menyakiti orang lain, tandailah dengan menancapkan satu paku di atas pagar depan rumahmu. Demikian seterusnya, dan datanglah kembali kepadaku ketika pagar di rumahmu sudah berisi penuh dengan paku yang kamu tancap sendiri. Setelah mendapat nasihat, pulanglah si pemuda ke rumahnya dan melakukan seperti apa yang dipesankan guru bijak kepadanya. Setiap kali berbuat jahat atau menyakiti hati orang lain, dia tancapkan paku di pagar rumahnya. Selang beberapa bulan kemudian, pagar pun telah penuh oleh tancapan paku. Si pemuda merasa lelah dan tidak bahagia. Dia merasa tidak berdaya merubah keadaan ini. Maka datanglah kembali si pemuda ke guru bijak untuk meminta wejangan. Melihat pemuda itu datang kembali, sang guru berkata, "Anak muda, kedatanganmu kali ini tentu pagar rumahmu telah penuh dengan paku. Sekarang, berbuatlah yang sebaliknya, yaitu setiap kali kamu berbuat baik atau tidak jadi berbuat jahat kepada orang lain, maka cabut satu paku dari pagarmu. Bila nanti paku habis tercabut, datanglah kembali ke sini." Dengan patuh dijalaninya pesan sang guru, hingga beberapa bulan kemudian, paku pun telah tercabut habis. Dan tanpa disadari, si pemuda telah berubah menjadi seorang lebih sabar, mau mengerti orang lain, dan lebih bijak. Datanglah kembali si pemuda menemui sang guru. Guru pun berkata, "Anak muda, sekarang engkau sudah menjadi orang yang berbeda, lebih sabar dan bijak. Lalu pelajaran apa yang bisa dipetik dari hasil kerjamu menancap dan mencabut paku di pagar rumahmu?" Sang guru melanjutkan, "Perhatikan baik-baik. Meskipun semua paku sudah kamu cabut di pagar rumahmu, tetapi bekas lubang paku tetap masih ada. Dan dipoles sebagus apapun, tidak bisa mengembalikan pagar kembali seperti sedia kala." Pendengar yang berbahagia, sama seperti perbuatan yang telah kita lakukan, setiap kali kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kemudian meminta maaf, kita selalu berharap orang lain mau memaafkan kita, dan kita anggap masalahnya pun selesai sampai di situ. Namun, kenyataannya tetap masih ada bekas lukanya. Alangkah sejuknya jika kita dapat hidup harmoni dengan manusia lain tanpa saling memusuhi dan menyakiti. Seperti pepatah bijak mengatakan, punya satu musuh kebanyakan, punya seribu teman kekurangan. Mari, cung wo men kai si, zhou gu hao ren. Dimulai dari kita sendiri untuk menjadi manusia baik dan bisa menjadi teman yang baik bagi orang lain. Sekian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Chalandar Majog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini ya kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang ada di dalam.

0: mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno. Ada seorang marketing dari sebuah perusahaan asuransi, sebut saja namanya Helmina. Beberapa tahun yang lalu saya sempat membeli produk yang dia jual, yaitu produk dari asuransi tapi yang sifatnya investasi ya. Dengan karena waktu itu dia memberikan imbal hasil yang cukup baik, sedikit di atas bunga deposito. Tapi dengan berjalannya waktu, karena satu dan lain hal, akhirnya produk itu saya lepas kembali dan saya tidak lagi berinvestasi di tempat dia. Namun menariknya, marketing ini secara rutin berkala dia selalu memberi selalu memberi info pada saya perkembangan tingkat bunga periode ini. Oke, saya hanya berikan acungan jempol, saya tidak komen apa-apa. Ya sudah, berjalan lagi besar berapa periode dia akan update saya lagi terus menerus. Terkadang dia menelpon, kadang saya angkat, kadang saya tidak. Kalau saya angkat, saya juga selalu berkata saya tidak ada interest dulu saat ini. Tapi menarik sekali, anak ini selalu secara konsisten mencoba menghubungi, memberikan info. Dan yang saya salut adalah tak pernah sekalipun dia dalam tanda kutip itu meminta-minta. Karena saya mengenal ada agen marketing lain yang selalu meminta kita membeli produknya dia dengan mengatakan tolong Pak supaya saya tutup target. Hal semacam itu dia tidak pernah lakukan. Dia tidak pernah meminta-minta. Dia hanya sekedar menawarkan dan dia secara konsisten dengan apa yang dia tawarkan. Nah, walaupun berkali-kali saya tolak, tapi itu terus dia kerjakan. Dan itu juga yang membuat hari ini saya memutuskan untuk membeli kembali produk yang dia tawarkan, walaupun imbal hasilnya tetap lebih rendah daripada surat utang negara ya yang sekarang ini banyak dijual. Namun demikian saya tetap tertarik untuk membeli karena saya salut dengan konsistensi dari anak ini. Jadi teman-teman yang bekerja di sales, Anda perlu ingat bahwa no does not mean never. Jadi kalau customer Anda mengatakan tidak, itu bukan berarti akan tidak selamanya, karena sangat mungkin yang tidak itu karena tepat waktunya belum tepat. Tetapi pada saat waktu yang tepat, yang tidak itu bisa berubah menjadi ya. Itu yang pertama yang harus Anda ingat. Dan yang kedua adalah Anda perlu ingat bahwa orang membeli bukan sekedar karena produknya, tetapi justru orang membeli adalah karena siapa yang menjual. Jadi jadilah penjual yang bangga dengan produk yang Anda jual, dan jadilah penjual yang positif dengan produk yang Anda miliki ya. Dan tetaplah konsisten apa yang Anda kerjakan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang, Bu, semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya, Bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
6: Spirit pagi, spirit pagi,
7: spirit pagi. 5.7.
8: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
9: Yang gak tahu Malioboro. Nah, sebagai sentra bisnis, juga sentra wisata, Malioboro menawarkan berbagai keramahan khas Jogja ya. Tapi sebenarnya siapa sih yang ngasih nama Malioboro itu? Hingga kini masih jadi misteri. Konon nama itu diambil dari seorang Duke Inggris, yaitu Marlboro ya, yang pernah berkuasa di Jogja tahun 1811 Masehi hingga 1816 Masehi. Ya, ada pula yang menyebut Malioboro itu dari dua kata, yaitu Maliko dan Boro. Maliko adalah membalik dan boro itu berarti senjata. Maka kalau digabung menjadi perintah untuk membalik senjata atau keris ketika seseorang sudah sampai mendekati tempat pisowanan keraton. Namun ada pula yang mengatakan Malioboro itu diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti karangan bunga. Nah, konon dulunya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, di ruas jalan ini banyak ditemui para pedagang

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang, itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, kembali saya ingin mengajak untuk kita membuka Alkitab kita dari Markus 14 ayat yang ke-8. Dan seluruh kisah ini ada pada ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9, dan saya hanya memetik ayat yang ke-8. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus, ya. Karena orang pada berbisik-bisik, saudara, pada ngerasani Tuhan, ngerasani ini wanita, ya saudara. Dan pada akhirnya Tuhan berkata, ya, mulai dari ayat yang ke-6, ya, kita akan baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. 1, 2. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ayat yang ke-8, Yesus memberikan suatu pembelaan pada wanita ini, ya. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Coba. Apa yang dikerjakan oleh wanita tunasusila ini? Dia mempersembahkan 300 dinar. Itu harga fantastik dari satu botol minyak wangi, saudara, parfum, yang dia persembahkan kepada Tuhan supaya Tuhan mau mengampuni dosanya. Dia tahu Tuhan pasti kenal aku, karena Tuhan adalah Allah. Jadi dia tahu perbuatanku, profesiku, penghasilanku, kelakuanku, dan semua kekotoran hidupku. Tuhan tahu. Itu sebab aku mau datang bawa sesuatu persembahan buat dia, supaya dia mengampuni dosa-dosa. Jadi dia datang, saudara, langsung dia memutus kepala daripada botol marmer tersebut, dan dia menuangkan di kepala Yesus paruh dan di kaki Yesus paruh. Dan dia sambil menangis, dia minta ampun kepada Tuhan. Coba. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, perhatikan. Kita sebagai orang yang harus menang. Katakan, saya orang yang harus menang. Tidak boleh kalah. Demi nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, dan yakinkan diri saudara. Ayat yang ke-6 mengatakan, tadi kita juga sudah baca, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Ayat 8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Apa yang bisa dapat dia lakukan? Dia pasti menabung sampai kadang-kadang dia lewat di toko parfum. Aku harus bisa beli itu. Kalau aku bisa beli itu, aku akan datang dan minta ampun. Aku akan mempersembahkan minyak wangi. Dia punya cita-cita cuma. Lain kali dia lewat lagi. Bersyukur belum ada yang beli. Sudah. Jangan anggap ini toko dia menyimpan satu dosen. Tidak, itu minyak terlalu mahal. Hanya orang kaya saja yang bisa beli. Dia melihat, masih ada. Sudah. Sampai akhirnya uangnya terkumpul dan dia membelinya dan dia mempersembahkannya kepada Tuhan. Saudara, bayangin, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Saudara, how many times we are able, we have the power, potency, and also all the valuable in our life, we can do something great for God. But we no action anymore. No action at all. We just want to give him. We just want to sacrifice and offer to God my best. But never be done in our life. Kita selalu berangan-angan, aku akan memberi yang terbaik, yang mahal, yang istimewa. Aku akan mempersembahkan hidupku juga, materi juga, uang juga, sebanyak-banyaknya buat Tuhan. Tapi sampai mati gak pernah terjadi. Wah, Maria jauh lebih baik dari kita orang. Begitu dia sudah kumpulin uang, dia beli. Sudah dia gak tahu malu lagi. Dia berkata dalam hati, aku berbuat dosa aja tidak malu. Kenapa aku datang kepada Tuhan Yesus? Dan aku akan mencuci kakinya dengan air mata dan parfum. Kok aku bisa malu dari mana? Dia melakukannya. Sudah. Saya tadi katakan, bagi para pemenang, bila saya dan saudara ada seorang yang menang di hadapan Tuhan, dan kita mengalahkan iblis, mengalahkan diri kita sendiri, lakukan seperti apa yang Maria dari Betania telah lakukan. Sudah. Saya bisa demikian, maka Tuhan akan mencurahi kita dengan anugerah yang luar biasa. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Saudara, ini charging-mu akan selalu full untuk bisa dipakai oleh Allah. Saudara, pemenang itu ditulis dalam 5 kali dalam kitab Wahyu. Wahyu fase yang ke-4 ayat 10, Wahyu fase 5 ayat 14, Wahyu fase yang ke-7 ayat 11, Wahyu fase 11 ayat 16, Wahyu 19 ayat yang ke-4. Ini ciri khas orang-orang yang menang. Apa? 5 pencatatan Alkitab di Wahyu ini semuanya mengenai soal apa? Orang-orang yang menang semuanya mencium kaki Yesus. Kepalanya sampai di kaki. Kepalanya sampai di lantai. Dan mempersembahkan hidupnya. Ada salah satu pencatatan dalam Wahyu, para tua-tua 24 orang memakai mahkota, 24 mahkota masing-masing ditaruh di kaki Yesus, dan mereka menyembah di kaki Tuhan Yesus. Mereka 24 tua-tua ini hebat, jabatan rohaninya tinggi sekali, orang-orang yang kudus, namun mempersembahkan hidupnya sedara dengan tidak tanggung kepada Tuhan. Banyak orang egois hanya minta mujizat dan berkat. Masuk gereja, minta pendeta doakan. Sudah. Berkali-kali WhatsApp, telepon supaya didoakan. Kalau sudah dijawab, kabur. Sudah. Bukan saya mencari, Tuhan mencari. Kenapa? Karena mereka egois. Mereka hanya butuh saja. Sebab anak-anak Tuhan perhatikan, jangan kau bikin sakit hati Tuhan sekali lagi. Engkau telah berdosa, engkau diampuni. Kembali lagi kita orang berdosa, diampuni. Kembali lagi berbuat dosa, diampuni. Tapi seringkali kita tidak tahu diri. Saudara, itu sebab pelajaran dalam Bible study ini akan membuat saudara manusia yang dimuliakan Tuhan, karena saudara ngerti hatinya Tuhan, saudara ngerti dan paham. Sehingga saudara dan saya sangat memperlakukan Tuhan sebagaimana wanita ini melakukan. Kita orang berdosa sama seperti dia. Jangan bilang kita lebih bagus. Sudah, kalau saya dan saudara menyadari akan hal ini, marilah kita mempersembahkan hidup kita dan berkata, Tuhan, dengan Bible study ini hamba bisa makin mengerti. Karena hamba tidak ketahuan kapan mau mati, oleh sebab apa hamba bisa meninggal, kapan hamba bisa meninggal. Tetapi satu hal, sementara hamba masih hidup, biar hamba boleh mempersembahkan yang mahal, yang harum, berbau harum di hadirat Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini
2: yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Perhatian, perhatian! Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Sudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Love and Inspiration
5: Petra 105.7 FM
6: Petra FM

0: belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Nah, dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-2020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

Selamat siang Sobat Petra, kembali 105,7 Petra FM Yogyakarta di Gita Prima siang hari ini. Rabu, saya mengingatkan Sobat Petra hari ini Rabu ya, 24 Juni 2026. Senang banget pokoknya bisa dengan Sobat Petra semuanya hari ini. Sampai jam 2 nanti, 1 jam kita di Gita Prima. Acara yang mungkin Sobat Petra yang baru mendengarkan acara Gita Prima, nanti kita akan tampilkan, kita akan perdengarkan. Kok ditampilkan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits tadi sudah dimulai oleh Mbak Anggun yang memang anggun dengan rambutnya yang panjang, bayang-bayang ilusi gitu. Apakah itu mewakili yang sedang berilusi kita semuanya dengan sebuah keadaan, dengan segala keadaan yang ada, ya ilusi dan sebuah kenyataan yang kadang-kadang memang kita harus segera tegaskan gitu. Jangan sampai hanya dengan bayangan terus gitu Sahabat Petra. Sampai jam 2 nanti, mudah-mudahan nanti bisa menguatkan inspirasi Sahabat Petra semuanya untuk melakukan segala sesuatunya. Semangat terus Sahabat Petra sampai jam 2, dan yang mau request seperti biasa masih banyak waktu tentu saja. Selain playlist yang sudah saya buat, tentu saja nanti kita juga akan ngobrol akan sesuatu yang menarik berdasarkan pengalaman nyata. WA-nya Petra di 0856-0202-4567. Silahkan WA di situ kalau mau request. Yang lagi sakit segera sembuh, jangan lupa minum obat. Ya, masih banyak nanti tadi saya juga ketemu beberapa teman yang lagi nggak enak badan. Yang sehat terus bertahan, tetap olahraga, tetap positive thinking. Aduh, teorinya gitu Sobat Petra. Pokoknya semuanya dibuat senang. Dan ada masalah, segera selesaikan. Tentu saja agar kita di posisi menang atas sebuah masalah.

0: Kita Prima. Kita Prima. Kita Prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

Ini sebuah lagu tahun 85 sobat Petra, mungkin jarang kita dengarkan, tapi saya coba menggali lagu-lagu yang kira-kira pas gitu dari Atik Sibi tadi sobat Petra. Ya, suaranya khas Garis Cinta. Saya juga penasaran nih lagu yang mana. Mudah-mudahan menjadi variasi sobat Petra ya, tidak biar nggak itu-itu aja gitu. Walaupun kadang-kadang kita coba menggali juga susah karena yang hits gitu ya, yang itu-itu aja gitu. Kalau kita coba yang aneh-aneh nanti sahabat kita semuanya juga nggak suka gitu kan. Yang kita suka adalah lagu-lagu yang kayaknya mengena, kemudian enak kita dengar, dan biasanya banyak disuka gitu. Nggak apa-apa sahabat Petra, paling tidak kita diingatkan lagi ada seorang penyanyi yang wajahnya awet gitu, Mbak Atik Sibi gitu, yang memang dulu banget gitu. Kalau dari catatan saya baca ini memang hits dengan lagunya, beberapa lagunya di antaranya adalah Optimis dan apalagi ya, Risau gitu. Tadi saya angkat yang Garis Cinta gitu. Sahabat Petra, ada aja ya sekarang ini banyak orang. Kalau kita dikeluh kesahi orang-orang di sekitar kita, kadang-kadang kalau kita tidak menyiapkan mental atau menyiapkan diri kita, kadang-kadang energi kita tersita gitu. Jadi ikut pusing. Nah, salah satunya kalau energi kita tersita itu ikut pusing ketika orang lain cerita sesuatu yang negatif gitu. Saya hanya mau masuk, jangan lupa nanti jam 5 sampai jam 6 sahabat Petra, kita akan ada spesial talk show santai ya, di opsi obrolan santai dan inspiratif gitu, dengan Mas Wahyu, seorang praktisi pencak silat ya, penempat merpati putih, juga seorang praktisi olah energi. Seperti apa sahabat Peter, dan kadang-kadang kita lupa bahwa kita sendiri mempunyai sebuah energi yang kalau kita bangun itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Bukan dari luar sekali lagi sahabat Peter, bukan dari eksternal, jadi energi yang kita belum mengoptimalkan yang kita punya. Ternyata kita mempunyai energi yang bisa kita latih. Sama kalau sahabat Peter mungkin sekarang lagi suka kegiatan olahraganya, misalnya aerobik gitu atau nge-gym gitu. Sebelum kita latih tentu saja badan kita sedikit kendor gitu. Tapi ternyata itu tidak bisa didiamkan gitu. Potensi ada, bisa lebih tampil baik gitu. Ya, makanya di training. Nah, sama. Tapi karena ini energi ini kadang-kadang dianggap sesuatu yang enggak kelihatan, kadang-kadang kalau orang yang tidak belum gitu, seperti saya juga belum banget memahami gitu. Ini apa sih energi semacam apa? Nah, nanti kita akan coba ngobrol santai di opsi obrolan santai inspiratif nanti jam 5 sampai jam 6 bersama Mas Wahyu nanti ya. Mudah-mudahan sahabat Petra bisa mendengarkan, dan kalau ada tanya-tanya juga boleh nanti di WA-nya Petra. Yang kedua yang akan saya bicarakan, saya coba angkat ini sahabat Petra, hubungannya dengan keluh kesah tadi. Mungkin sahabat Petra juga lagi mengalami mempunyai putra-putri yang sudah berkeluarga, atau mungkin sahabat Petra sendiri yang baru saja lulus atau sudah lulus 3 tahun yang lalu dari S1, D3, D4 dan sebagainya, artinya yang siap kerja atau yang apa ya, vokasi ya, yang vokasi, atau teman-teman yang lulusan SMK atau yang intinya lulus dan arahnya mau kerja. Keluhan kemarin yang saya dengar ya di sebuah obrolan, untung saya nggak pusing jadi nggak kesedot energinya, mendengarkan, simak, dan sudah menyadari bahwa memang sekarang ini memang lagi semakin apa ya, sulit atau semakin berat atau semakin persaingannya makin ketat. Kalau kita tidak mempunyai kelebihan lain selain akademis, mencari kerja itu memang lagi seru-serunya ini sahabat Petra. Ya, intinya keluhan kesah seseorang itu adalah sudah melamar di mana-mana, ada yang tidak dipanggil-panggil. Ya, pernah mengalami, saya ketawa makanya gitu. Juga sudah senang lulus tertulis, terus ada yang fail atau yang gagal di psikotes gitu. Yang nyaris juga, yang lebih seru, sudah lolos tertulis, lolos
psikotes gitu. Gagalnya di wawancara. Nah, salah satunya yang kalau sudah sebenarnya ya lebih nyaris lebih enak itu kalau kita lebih banyak berharap itu ketika kita sudah melewati beberapa teori ya, kemudian yang di feel-nya di wawancara ini ya, dengan tentu saja kita berpikiran bahwa instansi yang kita lamar ini adalah instansi profesional sehingga benar-benar kita tidak curiga. Biasanya kalau gagal kan langsung itu ada bawaan gitu. Milih itu karena cantik, itu cakep, atau itu tadi karena kenal dan sebagainya. Itu kadang-kadang menghibur diri tapi sekilas Sobat Vetera. Tapi kalau saya baca-baca dan ada seorang teman yang langsung komentar bahwa kalau diwawancara itu banyak hal yang kadang-kadang kita harus memberitahu kepada orang-orang terdekat kita atau sahabat Petra kita, sahabat Petra sendiri yang lagi melamar gitu. Banyak hal yang membuat kita feel gitu. Diwawancara salah satunya adalah cara kita menjawab, kemudian tanpa sadar yang simpel-simpel kita dipancing oleh seorang HR manager itu pintar-pintar sahabat Petra ya. Latar belakangnya seorang misalnya bisa orang hukum, orang psikologi gitu, atau seorang yang pengalaman, kalau orangnya begini jawabannya begini berarti orangnya begini, ini mesti wong wing ngeyelan misalnya kayak gitu. Iya. Paling repot kalau kita mempunyai tim yang ngeyelan tanda petik ya, ngeyelan yang tidak berdasar, dan itu kadang-kadang jadi perhatian. Salah satunya ketika ditanya dia bagaimana, apalagi yang sudah pengalaman di tempat yang sebelumnya. Dengan lancar cerita dia situasi di tempat perusahaan yang lama. Dan tanpa sadar dia menceritakan tentang atasannya yang dulu atau timnya yang dulu. Tapi bukan sesuatu yang positif, tapi menilai negatif. Atasan saya dulu begini-begini dan sebagainya, tapi negatif. Nah ini sebenarnya malah kalau kita tidak ingatkan karena kita sendiri yang belum pengalaman atau yang baru melamar, hal-hal yang cerita yang negatif kepada orang lain terhadap orang lain itu menjadi penilaian yang sangat simpel ya, tapi bisa mengetropkan atau menjadi feel gitu ya. Kemudian juga seorang HRD itu ketika baca CV ya, bukan informasi gitu sebenarnya yang dicari, itu bukti, kemudian angka. Terus salah satunya adalah kenapa HRD ini memilih yang ini bukan yang itu gitu ya. Ketika wawancara juga sistem cara menjawabnya itu ternyata juga sahabat kita harus punya gaya ya. Jadi bukan cerita yang ngalor ngidul tapi harus runtut, dan itu perlu dilatih. Serius, teman saya juga cerita bahwa dia punya putra, seorang putri gitu. 3 kali fail atau gagalnya di wawancara. Akhirnya dia mau tidak mau harus ngedrill gitu. Harus dilatih. Jadi wawancara itu perlu dilatih sahabat Petra. Jangan biarkan teman-teman kita terdekat atau sahabat Petra sendiri buta sehingga seolah-olah jawabannya udah benar padahal itu bisa melemahkan diri sendiri gitu. Misalnya cerita tentang yang dialami sebelum melamar, misalnya magang ya, dia harus cerita secara detail yang ditugasin apa ya, handle media, kemudian media sosial apa, kemudian ada target, dia menyebutkan saya harus punya engagement misalnya 20%. Saya bikin konten, kalender, redesign visual dan posting. Jadi memang cerita-cerita yang memang real gitu, bukan cerita yang tanpa data. Itu hal kecil kalau kita tidak ingatkan ke orang-orang terdekat kita, sahabat Petra yang sedang cari kerja. Persaingan semakin jauh dan tentu saja akan menjatuhkan. Jadi pesannya sahabat Petra dari obrolan saya kemarin, untuk kita sendiri yang sedang cari kerja, untuk sahabat Petra di situ, banyak belajar lagi, berlatih dalam wawancara terutama. Kemudian yang punya teman terbaik atau pasangan yang isi juga dengan hal-hal yang kalau perlu dilatih sekali lagi cara wawancaranya. Banyak di googling, di Google banyak teori bagaimana wawancara yang baik dan pas. Di luar bahwa kita memang
menjadi orang pelamar yang datang tepat waktu, penampilan yang menarik. Ingat, menarik tidak harus cantik, tidak harus ganteng, minimal bersih ya. Bersih itu tidak harus putih, sahabat Betra, yang coklat, yang hitam, tapi kelihatan ini dirawat atau tidak. Penampilan sangat perlu, sahabat Betra ya. Mudah-mudahan sukses. Dan yang request, saya yang request dulu saya penuhin. KR, selamat siang, lama enggak muncul, mungkin mudah-mudahan mendengarkan terus. Katanya minta lagunya siapa tadi ya? Kesempatan kedua ya, nanti sudah saya siapkan. Setelah ini bisa didengarkan. Yang lain yang mau request juga boleh, silakan ke 0856 02024567. Kita dengarkan dulu dari Mbak Lulu Purwanto. Kita boleh berharap segenggam harapan.

Kesempatan kedua tadi yang diminta Kak Er, ya. Terima kasih, mudah-mudahan ini juga mengingatkan kita semuanya, sahabat Petra. Ada kalanya kita maunya langsung goal gitu di bidang apapun gitu. Padahal ada kalanya kita harus mencoba lagi, gagal satu, okay, dianggap sebuah hal yang wajar gitu. Yang kedua, okay, gitu. Masih ada kesempatan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Yang penting jangan sampai menyerah. Baik, sekarang saya ngajak sahabat Petra semuanya yang mungkin lagi sedih ya karena sesuatu hal, boleh, tapi jangan lama-lama. Sekarang bangkit lagi, terus dicari yang bikin sedih apa, kemudian disapu gitu ya. Perlu proses, tapi harus segera sembuh gitu, sahabat Petra, sembuh dari sedih. Yang lagi happy, semakin happy ya. Happy pasti ada gunanya banyak, jadi kita lebih sehat, lebih fresh, wajahnya jadi juga glowing gitu, nggak perlu perawatan karena senyum terus gitu. Diingatkan juga, susah buat apa, ada gunanya sebenarnya, tapi jangan lama-lama. Kita dengarkan dulu Kos Plus, sahabat Petra, buat apa susah. Saya hanya mau ngajak sahabat Petra semuanya untuk terus bahagia, untuk terus senang.

dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 0856020245670274885

Hukum, Sosiologi, Ekonomi Pembangunan, Ilmu Komunikasi, Sistem Informasi, Teknik Industri, Informatika, Biologi, Arsitektur, Teknik Sipil, Teknologi Pangan, dan Kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program Pascasarjana dan program Doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.4.

Saat kau tak di sini dari sahabat Jikustik, sahabat Petra, spesial buat Maida di Condong Catur katanya minta lagunya Jikustik. Mudah-mudahan senang dan lagi makan siang yang agak telat katanya. Gak masalah, yang penting jangan sampai emah atau sakit perut gitu. Kemudian ada Maida di Jakal katanya minta lagu yang lama tidak didengar, walaupun katanya ini mengingatkan sesuatu yang pernah terjadi katanya. Lagunya katanya Cinta yang Terlarang. Iya. Ya kadang-kadang memang ada yang terlarang itu walah menyebabkan kita terangkat adrenalinnya ya. Tapi kalau diteruskan dan tidak siap risikonya ya jadinya jadi sakit. Mudah-mudahan lagu ini hanya sebagai inspirasi ya Mbak Siska ya. Buat yang lain juga mungkin ada sesuatu yang terlarang ya. Ada kalanya dari kita malah mencobai gitu yang terlarang gitu, tapi tidak siap risiko ya, jadinya ya pusing sendiri. Jadi lebih baik kalau sudah terlarang jangan diterusin gitu kalau tidak siap. Nah sahabat Petra, kalau tadi kita bicara tentang obrolan bahwa lebih spesifik saat ini kita menyadari, bukan saat ini, sebenarnya dari sebelumnya juga bagi kita yang biasa-biasa saja gitu mencari pekerjaan itu tidak gampang ya. IP 4 atau IP indeks prestasi dalam kuliah 3,5 itu hanya menjadi salah satu patokan, salah satu jaminan memang secara akademis oke gitu. Ternyata masih banyak faktor yang bisa menggagalkan dalam sebuah proses rekrutmen. Kalau saya fokuskan di wawancara dari obrolan dengan teman-teman yang kemarin gagal atau putra-putrinya gagal wawancara adalah sebuah gaya atau style yang sebenarnya itu dipengaruhi oleh kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana menghargai orang lain, bagaimana merespek orang lain, dan bagaimana kita bisa mendengarkan orang lain gitu. Jadi misalnya sikap dan etika yang buruk ini contohnya ketika wawancara adalah ketika diwawancarai dengan mantap dan cerita sesuatu yang negatif entah atas mantan kekasihnya atau mantan temannya atau mantan kalau sudah pengalaman mantan pimpinannya di perusahaan yang lain gitu. Wah sudah fatal gitu kalau sudah menceritakan kejelekan itu sudah secara keheran pasti tidak akan masuk gitu. Kemudian yang lebih simpel ini terlatih ketika kita dalam situasi kehidupan komunikasi sehari-hari yaitu memotong pembicaraan pewawancara. Ya itu pas wawancara kayaknya akan menjadi negatif daripada positifnya. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita sudah terlatih dari sekarang dalam apa sahabat Petra. Kita selalu diingatkan untuk selalu belajar mendengarkan dari orang lain. Dengarkan dulu gitu kalau ada orang ngomong gitu. Perlu latihan juga sehingga nanti kalau ada wawancara sudah terbiasa mendengarkan orang bicara baru ngomong.

Sebuah lagu dari Elva Singers, sahabat beta, sahabat prahara cinta, buat Mbak Dinda yang kita minta lagu ini. Terima kasih sudah request juga, sudah didengarkan juga. Salam buat teman-teman di situ yang lagi nongkrong bareng, nggak tahu sih yang sang nongkrong. Saya pamit, sahabat beta, ketemu lagi besok. Terima kasih banget untuk di Gita Prima siang hari ini, dan jangan lupa selalu memastikan harus ya segalanya lebih baik hari ini. Sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @RadioPetraJogja Marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: B.
1: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
0: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
0: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
0: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love Inspiration.
5: Petra 105.4.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Sopai, cai chan cilai. Gagal, bangkit lagi. Di suatu sore hari, tampak seorang pemuda tengah berada di sebuah taman umum. Dari raut wajahnya tampak kesedihan, kekecewaan, dan frustasi yang menggantung di sana. Dia sebentar berjalan dengan langkah gontai dan kepala tertunduk lesu. Sebentar terduduk dan menghela napas panjang. Kegiatan itu diulang berkali-kali, seakan dia tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Saat itu, tiba-tiba pandangan matanya terpaku pada gerakan seekor laba-laba yang sedang membuat sarangnya di antara ranting sebatang pohon tempat dia duduk sambil melamun. Dengan perasaan iseng dan kesal, diambilnya sebatang ranting dan segera sarang laba-laba itu pun menjadi korban kejengkelan dan keisengannya, dirusak tanpa ampun. Perhatiannya teralih sementara untuk mengamati ulah si laba-laba. Dalam hati, dia ingin tahu kira-kira apa yang akan dikerjakan laba-laba setelah sarangnya hancur oleh tangan isengnya. Apakah laba-laba akan lari terbirit-birit? Atau dia akan membuat kembali sarangnya di tempat lain? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban untuk waktu yang lama. Karena si laba-laba kembali ke tempatnya semula, mulai mengulang kegiatan yang sama. Merayap, merajut, melompat. Setiap helai benang dipintalnya dari awal. Semakin lama, semakin lebar, dan hampir menyelesaikan seluruh pembuatan sarang barunya. Setelah menyaksikan usaha si laba-laba yang sibuk bekerja lagi dengan penuh semangat memperbaiki dan membuat sarang baru, kembali ranting si pemuda beraksi dengan tujuan menghancurkan sarang tersebut untuk kedua kalinya. Dengan perasaan puas dan ingin tahu, diamati ulah si laba-laba. Apa gerangan yang akan dikerjakan setelah pengerusakan sarang kedua kalinya? Ternyata, untuk ketiga kalinya, laba-laba mengulangi kegiatannya. Kembali mulai dari awal, dengan bersemangat, merayap, merajut, melompat dengan setiap helai benang yang dihasilkan dari tubuhnya. Memintal membuat sarang sedikit demi sedikit. Melihat dan mengamati ulah laba-laba membangun sarang yang telah hancur untuk ketiga kalinya. Saat itulah si pemuda mendadak sontak tersadarkan. Tidak peduli berapa kali sarang laba-laba dirusak dan dihancurkan, sebanyak itu pula laba-laba membangun sarangnya kembali. Dengan giat bekerja tanpa mengenal lelah. Semangat binatang kecil sungguh luar biasa. Hal itu menimbulkan perasaan malu si pemuda. Karena sesungguhnya si pemuda berada di taman itu dengan hati dan perasaan gundah. Karena dia baru saja mengalami satu kali kegagalan. Melihat semangat pantang menyerah laba-laba, dia pun berjanji dalam hati, aku tidak pantas mengeluh dan putus asa karena telah mengalami satu kali kegagalan. Aku harus bangkit lagi, berjuang dengan lebih giat dan siap memerangi setiap kegagalan yang menghadang. Seperti semangat laba-laba kecil yang membangun sarangnya kembali dari setiap kehancuran.

0: Pendengar yang berbahagia, kegagalan bukan berarti kita harus menyerah, apalagi putus asa. Kegagalan itu berarti kita harus introspeksi diri dan berikhtiar lebih keras dari hari kemarin. Selama kita masih memiliki tujuan yang menggairahkan untuk dicapai, tidak pantas kita patah semangat di tengah jalan. Karena dalam kenyataannya, tidak ada sukses sejati yang tercipta tanpa melewati kegagalan. Jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian kecil dari sebuah proses kesuksesan.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM spasi Jogja.
4: Love and Inspiration.
3: Petra 105.4

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and inspiration.
0: Petra 105.4.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM.
4: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Love and Inspiration,
4: Petra 105.7 FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ketik Petra Event Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Hi, Carmu Lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Selamat sore, sahabat Petra. Kembali di 105,7 Petra FM Yogyakarta. Sudah diinformasikan sebelumnya, sahabat Petra, kita di spesial program sore hari ini di Opsi, ya, obrolan santai dan inspiratif, gitu. Obrolan santai yang inspiratif. Sesuatu yang santai tapi menginspirasi. Bisakah? Bisa. Oke, dan kalau sahabat Petra sudah mendengarkan dan mungkin secara kebetulan membaca flyer yang di-upload di IG atau di WA-nya Petra gitu, bahwa sore ini kita ada acara Opsi, sekali lagi obrolan santai inspiratif. Temanya menarik, sahabat Petra, yang mungkin dari tadi menunggu mau seperti apa sih, apa yang diobrolkan. Yang jelas untuk sahabat Petra yang ingin sehat gitu, tentu saja banyak cara, ya. Salah satunya pasti olahraga, ya, itu yang rutin, kemudian makanan bergizi dan pikiran yang tidak pusing. Nah, sore ini sahabat Petra, kita bicara tentang sesuatu yang mungkin dari sebagian masyarakat masih mempertanyakan apa itu energi dan sebagainya gitu. Judulnya adalah, tema kita sore ini, sehat dengan olah energi yang kita miliki, ya. Nanti kita bahas, ya, mengenai ini. Kenapa ada kata-kata yang kita miliki gitu. Karena ya nanti kita akan tanya aja kepada teman-teman di sini yang sudah hadir, yang tentu saja sudah siap untuk nanti kita ajak ngobrol. Yang pertama ada Mas Made Wahyu Diana Putra, mungkin saya bacanya benar. Tapi saya panggil karena ini di Jogja. Karena ini di Jogja, ya, Mas Wahyu saja. Atau bahasa Inggris Smith. Gitu. Dan didampingi oleh teman saya yang lama juga enggak ketemu, ada Mbak Lika. Halo, Mbak.
1: Halo, Mas.
0: Sehat ya, Mbak?
1: Sehat. Nah, sehat banget dong. Dengan Mas Wahyu itu harus selalu sehat.
2: Selalu happy, ya.
1: Happy.
0: Oke. Dan sudah diinformasikan sebelumnya, Mas Wahyu ini adalah Ketua Cabang PPS Betako Merpati Putih, Kota Yogyakarta. Dan yang lainnya adalah sebagai praktisi olah energi. Nah, ini yang menarik gitu. Kalau silat mungkin sahabat Petra juga sudah membayangkan, wow, silat itu seperti ini. Kita tadi di luar bicara tentang persilatan di Indonesia khususnya, ya, menarik. Jadi ada, memang harus ada yang memikirkan kayaknya untuk kelanjutannya dan mengabadikannya gitu, dan lebih positif. Ya, Mas Wahyu, tapi sehat ya, Mas?
2: Sehat.
0: Kalau nggak sehat, nggak tak undang ke sini. Masa pelatih sakit.
2: Aduh. Iya, selalu sehat, Mas, selalu sehat.
0: Sehat, ya, oke, okay. Ya, dari wajahnya juga sehat sih. Mas, senang ya, Mas. Terima kasih sudah datang ke, yes, Petra, Mas.
2: Sama-sama.
0: Wahyu, dan mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat untuk sahabat Petra semuanya. Mas, sebelum ke energi apa dan sebagainya, kita bicara sebentar tentang pencak silat ya, Mas, ya. Saya nggak tahu Mas Wahyu bisa mewakili semua atau dari sisi apa, ya, umum gitu, mengenai saat ini pencak silat kita seperti apa sih, Mas? Kalau nggak Indonesia, ya Jogja lah.
2: Ya, selamat sore ini. Kalau saya menilai sebenarnya pencak silat, ya, sebenarnya itu sebenarnya maju pesat, Mas.
0: Kok maju, ya?
2: Maju pesat untuk Indonesia, ya. Untuk Indonesia itu maju pesat. Untuk Jogja juga maju pesat.
0: Oh gitu, ya.
2: Karena memang di situ untuk berprestasi, Mas. Untuk olahraga, biasanya tiap sekolah, tiap daerah, kampung itu mesti ada.
0: Ada, ya?
2: Ada, Mas. Tetap, itu tetap berjalan, itu seperti itu. Makanya, karena mereka dituntut untuk berprestasi, untuk mewakili daerah masing-masing. Kalau tidak maju, tidak mungkin bisa ada ajang nanti untuk atlet-atlet kita, nanti untuk tingkat nasional. Makanya tetap prestasi itu pasti disupport. Pemerintah itu sangat mensupport itu.
0: Masih, ya?
2: Masih, sangat-sangat, ya, masih, ya, itu. Ya.
0: Artinya kalau kita kan memang terbuka, ya, banyak juga dari bela diri yang dari luar gitu, tidak berpengaruh atau seperti
2: saya itu? Kira tidak, Mas.
0: Tidak,
2: karena,
0: ya,
2: sudah punya rasa sendiri di situ. Silat itu punya rasa sendiri yang memang dimiliki oleh misalkan orang Jogja lokal, ya, dia punya rasa tentang silat.
0: gitu ya.
2: Iya, orang Indonesia tuh punya sekali rasa tentang silat. Makanya saya kira untuk dari bela diri lain masuk, kalau memang dia sudah punya rasa itu, susah untuk berpaling. Karena dia punya ciri khas, itu yang paling spesialis itu. Tiap pencak silat punya ciri khas. Itu
0: sebenarnya. Oke. Dan pencak silat ini kalau di Indonesia banyak ya, Mas?
2: Alirannya banyak,
0: banyak
2: sekali.
0: Banyak ya, dengan berbagai nama perguruan.
2: Betul.
0: Juga.
2: Betul, banyak sekali.
0: Tapi ada titik persamaannya enggak sih, Mas?
2: Sebenarnya hampir semua sama, Mas. Karena pencak silat itu ada beberapa aspek ya. Pertama itu aspek olahraga. Kedua aspek bela diri. Ketua aspek mental. Keempat spiritual. Semua pencak silat ini punya ini semua, aspek ini punya semua. Kesamaannya di situ.
0: Sebenarnya ya.
2: Iya, sebenarnya sama.
0: Iya, oke, oke. Itu menarik kalau terus kemudian bertemu dan mempunyai satu tujuan yang sama.
2: Tujuan, betul, Mas.
0: Iya kan? Dengan apa modalnya kalau olahraga apalagi bela diri kan mestinya sportivitas ya, Mas.
2: Sportivitas.
0: Iya kan? Pasti. Semangatnya di situ ya. Oke, oke. Nah, kalau ini Mas Wahyu dari Merpati Putih ya. Merpati Putih sendiri seperti apa, Mas? Perkembangannya saat ini?
2: Sebenarnya Merpati Putih itu tetap ada, tetap jalan, dia bagus, tetap. Cuman mulai di tingkat tertentu dia harus memilih jalan sebenarnya. Punya spesifik sendiri lah. Ini mungkin yang tidak dimiliki perguruan lain. Ada mungkin, tapi tidak semua. Nah, di Merpati Putih ini di tingkat tertentu dia sudah mulai memikirkan itu. Kalau di sekolah tuh dia udah mulai ada S3 ya, profesor, dokter, ada spesialisnya masing-masing. Tapi untuk tingkatan dasar itu sama yang lain, tapi di tingkat tertentu dia sudah memilih nih, harusnya kemana. Itu seperti itu. Jadi ini yang tidak kelihatan sebenarnya di Merpati Putih. Itu karena usia ya, kan. Kadang-kadang yang tua sudah mendalami ini, dia sudah tidak terjun lagi seperti umumnya pencak silat lain ke bawah dan bagaimana.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, jadi
0: itu masih kendala sendiri ya.
2: Kendala sendiri gitu.
0: Oke. Kalau di bidang lain salah satu kelemahannya adalah dalam hal ini soal kaderisasi. Apakah sama gitu?
2: Mungkin betul. Masalah. Salah satunya adalah kaderisasi.
0: Oh gitu ya. Berarti bukan hanya pimpinan yang susah mencari kader ya.
2: Pelatih juga susah, Mas.
0: Iya, Malika. Kaderisasi gimana?
1: Saya nggak lulus.
2: Karena jadi yang susah itu style, Mas. Pelatih itu punya style masing-masing.
0: Oh.
2: Nah, ini kadang-kadang tiap style ini tidak bisa diterima di bawah. Oh. Akhirnya dia mengkultuskan satu pelatih sebagai pelatih.
0: Itu yang paling bagus. Itu paling pas.
2: Nah, itu karena kita tidak cocok di situ.
0: Kenapa tuh jadi style yang berbeda, Mas?
2: Ya karena pelatih itu kan rasa, Mas.
0: Tapi gini loh, kan ada SOP ya, artinya bahwa gerak ini gaya itu lebih ke gerakan atau apanya, Mas? Atau caranya?
2: Cara penyampaian. Kalau gerakan semua oke lah, sama ya, materi sama semua. Cuman cara penyampaian gini, ini yang susah sekali untuk
0: ada yang lively, ada yang
2: kaderisasinya susahnya di sini sebenarnya. Nah, itu yang bahaya, akhirnya adik-adik di bawah itu memilih.
0: Oh, itu kayak guru ya.
2: Iya.
0: Guru itu kan ada yang favorit.
2: Iya.
0: Walaupun kadang-kadang kalau terlalu akrab jadi kebablasan.
2: Bener.
0: Muridnya kurang ajar.
2: Itu bahaya.
1: Jadi halu.
2: Sebenarnya itu aja sih kendala. Iya. Tapi itu bukan jadi suatu kendala yang penting banget karena memang di Merpati Putih sendiri kita selalu kompak ya. Selalu ada penataran, selalu ada kaderisasi semua. Jadi itu tidak terlalu inilah signifikan.
0: Oke. Oke. Nah, kalau untuk anak mudanya gimana, Mas? Minat untuk belajar khususnya mungkin umumnya silat, khususnya ke Merpati Putih gitu.
2: Sebenarnya antusiasnya luar biasa, Mas. Yang sudah-sudah ini ya, yang saya ikutin di bawah teman-teman yang melatih di bawah. Peminatnya tinggi. Karena mereka sudah melihat ya namanya anak muda. Kadang-kadang kita demo dan segala macam kan ada berbagai macam kemampuan yang ditampilkan, ditonjolkan di situ. Nah, mereka antusias ke sana. Tapi mereka senang, oh saya senang A, saya senang B, saya senang C. Akhirnya begitu. Mereka tuh mulai kepengen sesuatu ya. Saya kepengen itu aja, saya pengen. Tapi di bawah ini tidak seperti itu. Akhirnya kita sebagai pelatih harus semua ngikutin aturan. Sama. Tapi memang antusiasnya luar biasa. Itu.
0: Baliknya kalau bicara anak muda tuh sekarang kan kita disekat-sekat dengan istilahnya ada yang milenial, Gen Z. Apa ini pengaruh juga tadi ya yang disampaikan Mas Wahyu hubungannya dengan milenial, hubungannya dengan style tadi misalnya.
1: Mungkin ya. Tapi kalau Mas Wahyu ini kan, kalau saya lihat style mengajarnya itu kan dia bisa merangkul semua usia sih. Cuman kan yang seperti Mas Wahyu ini kan nggak banyak kali ya gitu ya. Jadi murid-muridnya Mas Wahyu, asistennya Mas Wahyu itu juga ngajar yang anak-anak ya Mas ya?
2: Anak-anak semua, iya.
1: Cuman masih terbatas seperti yang tadi kita sempat obrolkan itu kan memang ini belum jadi mainstream kan. Jadi kalau memang dimainstreamkan ke kalangan anak-anak muda mungkin ya itu akan lebih berkembang sih.
0: Perlu sesuatu yang istimewa ya.
1: Iya, perlu strategi kan ya, yang ya, bisa ya dikenal untuk anak-anak muda. Oh ya, ternyata ini olahraga yang keren juga ya gitu kan.
0: Itu loh masalahnya kan itu.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita di Jogja kan selalu mencoba untuk selalu menaikkan keistimewaan Jogja gitu.
2: Betul,
0: yeah.
2: Itu.
0: Iya kan,
2: Mas? Betul, Mas.
0: Sila ini kan tetap gitu loh, maksudnya kan apapun ini bisa dikatakan menjadi sebuah cabang olahraga yang asli gitu ya.
2: Asli.
0: Asli Indonesia.
1: Iya. Asli Jogja. Muatan lokal loh.
2: Asli Jogja.
1: Asli Jogja.
0: Wow.
1: Muatan lokal harusnya masuk kita, ke istimewaan Jogja.
0: Masuk kan?
2: Masuk, iya.
1: Iya, harusnya.
2: Asli Jogja kita ini, keraton.
0: Iya.
2: Iya, asli Jogja.
0: Baru tahu. Bukan hanya bakpia loh.
1: Donat desa.
0: Oke, menarik. Jadi tapi akhirnya kalau Balika sebuah apa ya namanya, sebuah perkumpulan, sebuah instansi pun akhirnya harus terbuka juga ya, tidak bisa menutup mata dengan perkembangan zaman, perkembangan gaya anak-anak yang nggak bisa direm. Kamu harus gayanya seperti dulu kan, nggak bisa ya Mbak ya.
1: Iya
0: kan, susah kan. Artinya sebuah misalnya pencaksilat sendiri pun juga kan banyak harus banyak adaptasi ya.
2: Betul.
0: Dengan pembuatan kurikulum tadi kalau Mas Wahyu bilang dibuat sebuah silabus atau kurikulum yang mungkin adaptif dengan perkembangan zaman.
2: Betul.
0: Ya Mas.
2: Iya. Harus kan? Begitu memang Mas.
1: Diterjemahkan ya Mas. Iya, harus diterjemahkan yang itu bisa diterima anak-anak muda gitu.
0: Lah iya makanya.
2: Makanya di sini sebenarnya yang dituntut adalah pelatihnya Mas. Harus punya kreativitas.
0: Sebagai cucuk rampah di situ.
2: Iya. Kalau pelatihnya jejek gitu aja, monoton, saya kira anak muda bosen juga ya? Bosen Mas. Makanya di sini perlu kreativitas pelatih. Betul. Susah nyari pelatih yang kreativitas.
0: Gitu. Penyiar juga gitu loh. Kalau yang bosenin juga bosen.
2: Bosen
0: gitu,
2: iya juga. Itu.
0: Narasumber juga ya Mbak?
1: Iya. Jangan-jangan ini pada pergi nih.
0: Jadi memang semuanya perlu sesuatu yang apa, yang beda,
2: beda
0: dan
2: betul
0: menyesuaikan. Dan ya apalagi zaman sekarang yang memang apa ya, kita memang harus sekali lagi luas gitu loh. Ya bukan hanya di politik tapi bukan hanya di bisnis tapi di segala bidang gitu. Pendidikan juga bahkan ya. Ya oke, sekarang ke poin yang menarik ini mas Wahyu. Mbak Lika juga boleh nanti menanggapin ya Mas, ini Mbak, ini dari sisi Mbak Lika sebagai apapun.
1: Saya sebagai murid.
0: Yang kita bicarakan ini kan tentang fokus ke yang kita tuh sehat, biasanya olahraga salah satunya mungkin ikut silat, itu kan olahraga ya Mas.
2: Betul, ada aspek olahraganya di situ.
0: Physically ya.
2: Iya, physically.
0: Gitu. Nah, ini yang judulnya kita pilih tadi yang kita sampaikan adalah sehat dengan olah energi yang kita miliki. Kemarin saya ngomong ke Mbak Lika, nasionalis, saya pikir judulnya, ternyata dia mengagumi judulnya gitu. Apik Mas ya, iya. Ini megeng ya ini, nyarinya megeng bagaimana? Karena saya memahami mungkin beberapa pendengar atau sahabat Petra yang di Jogja ini kan pemahamannya bisa beda-beda yang namanya energi ya Mas.
2: Betul Mas.
0: Ya, yang saya khawatirkan kan ada pengertian energi eksternal dan internal. Makanya saya memakai yang kita miliki, karena dalam hal ini yang di
2: internal,
0: yang dibicarakan Mas Bayu atau yang dipelajari, yang dikembangkan adalah internal, sebuah energi yang dimiliki hampir semua orang memiliki harusnya ya Mas.
2: Ya betul.
0: Cuman itu sudah muncul atau belum atau gimana Mas? Energi bagaimana kita menerangkan ke pendengar ini dulu?
2: Nah, oke, saya tambah nih sebenarnya.
0: Oke.
2: Kenapa materi energi sekarang itu kurang diminati? Karena pemahaman masyarakat ini sekarang itu berbau tentang klinik. Tidak bisa diukur dengan logika. Banyak orang yang tidak kenal energi seperti apa. Karena tidak bisa dilogikakan. Sebenarnya energi itu sangat bisa dilogika. Cuman karena kita orang Jawa kadang-kadang berpikir tentang energi itu sudah image-nya kan
0: yang sesuatu yang
2: klinik,
0: abstrak, aneh gitu.
2: Padahal ya, energi itu bisa dihidupkan gitu loh.
0: Dan nanti diwujudkan dalam sebuah akibatnya, ya.
2: Akibatnya.
0: Misalnya sehat.
2: Sehat salah
0: gitu
2: satunya.
0: Kan?
2: Betul. Iya, sebenarnya itu. Jadi energi sebenarnya luar biasa. Energi kan kekal. Tidak bisa mati, Mas.
0: Selama orangnya hidup.
2: Itu kalau orang sudah tidak hidup, tidak ada energi, Mas. Contohlah kalau orang sudah meninggal. Saat saya ngangkat Mbak Lika sekarang kuat dia, saat saya sendiri. Tapi Mbak Lika meninggal, sudah tidak ada energi kan? Mesti saya butuh 4-5 orang.
0: Iya, iya.
2: Betul, Mas. Percaya enggak? Kenapa bisa seperti itu kan?
0: Iya, iya, iya.
2: Karena sudah tidak ada energi di situ. Tidak ada interaksi lagi saya dengan dia. Dia mati total.
0: Pasrah gitu ya.
2: Pasrah, makanya.
0: Jadi beban ya memang itu barang.
2: Barang, jadi seperti itu.
0: Iya, iya.
2: Ya, makanya tiap makhluk hidup punya energi.
0: Artinya kalau mungkin saya perpanjang dikit. Kalau berarti kalau orang meninggal kenapa dia kadang-kadang kok lebih berat gitu.
2: Betul,
0: ya?
2: Betul, iya.
0: Gitu ya.
2: Karena sudah tidak ada energinya.
0: Itu. Apalagi terus iya benar.
2: Enggak lanjut. Logikanya kan begitu aja, Mas.
0: Iya. Oke. Kalau apalagi, Mas? Bagaimana biar pendengar juga tahu melogikakan atau apa ya, Mbak, istilahnya mendefinisikan energi.
2: Energi itu sebenarnya di manusia itu ada sumbernya ada tiga, Mas.
0: Ada tiga.
2: Pertama dari makan.
0: Oke.
2: Kedua dari minum. Nah, yang ketiga nih orang tidak pernah berpikir.
0: Apa?
2: Karena selalu gratis ini, Mas.
0: Tidur.
2: Oksigen. Karena gratis jadi enggak dipikir nih, Mas.
0: Padahal itu dahsyat ya.
2: Padahal itu yang paling dahsyat tuh energi itu yang ketiga ini dari oksigen. Okay. Ingat waktu kita COVID. Di saat kita gratis enggak ada yang mau latihan. Di saat harga oksigen satu tabung 3 juta ngantri di apotek.
0: Cari oksigen
2: kan, ingat kan saat itu.
0: Ya. Sampai kehabisan.
2: Sampai kehabis, berarti mereka baru merasakan pentingnya oksigen. Tapi di saat seperti ini mereka nggak pernah berpikir gimana cara ngolah oksigen dalam tubuh.
0: Itu.
2: Nah, makanya itu yang sebenarnya saya ingin suarakan ke orang dari Jogja deh. Gitu, dengan olah napas ini kita bisa sehat.
0: Oke.
2: Nah, itu bisa dilatih, Mas, sebenarnya.
0: Bisa dilatih. Ya?
2: Bisa dilatih. Di Merpati Putih itu memang semua dilatih dengan pernapasan. Dengan oksigen, gimana kita menarik oksigen, tahan di tubuh, tahan di dada gitu. Nanti kan asam tubuh dengan oksigennya akan bercampur di antara 25 detik itu menjadi ATP, menjadi tenaga. Makanya tubuh itu panas. Nah itulah yang dikatakan energi. Tiap orang kan sebenarnya sudah punya energi, Mas. Cuman besarannya yang kita tidak tahu. Ada yang kecil, ada yang besar.
0: Nah, itu apa yang menyebabkan besar dan kecil?
2: Ya karena itu bawaan, energi bawaan kita manusia.
0: Oh, memang masing-masing orang beda ya, Mas?
2: Beda, Mas.
0: Walaupun dilatih?
2: Betul, walaupun dilatih.
0: Artinya dia akan muncul, tapi nggak sebesar yang memang dari asalnya besar.
2: Bukan, yang dilatih. Tiap manusia punya. Kalau saya bicara lebih jauh, energi orang itu kurang lebih 1 cm di atas tubuh.
0: Letaknya?
2: Letaknya.
0: Di seluruh?
2: Ya, seluruh tubuh itu kelihatan. Tapi kalau kita latih nafas, energi itu akan lebih besar.
0: Tebel gitu ya?
2: Lebih tebel, lebih besar, lebih besar. Nah, ketebalan ini orang yang berbeda tergantung cara latihan, cara pola hidup, dan segala macam. Jadi
0: cara berpikir.
2: Berpikir, gitu.
0: Gratis mesti tipis banget ya, Mas?
2: Iya, enggak juga. Memang itu ada namanya.
1: Kalau orang sakit berarti tipis ya?
2: Orang sakit energinya. Dia akan menurun. Mesti akan menurun energi itu. Itu ciri khas kalau kita merasa, oh kita energinya, cara mengukur gimana sih kita turun apa enggak? Itu kalau kita mudah sakit, energi dalam tubuh itu tidak. Tidak stabil.
0: Pertanyaan saya, Mas, kalau orang sakit itu penyebabnya karena dia sakit turun atau karena energinya turun baru sakit?
2: Energi itu menurun itu karena energinya dia tidak ada, Mas.
0: Oh, karena tidak diolah.
2: Tidak diolah.
0: Itu istilahnya.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul. Makanya waktu COVID itu kan sama. Sebenarnya COVID itu kan ini menurut saya, tapi monggo silakan. Kayak kenapa namanya Delta? Itu kan adalah gelombang elektromagnet, energi sebenarnya. Caranya adalah kita harus menaikkan energi kita melebihi gelombang deltanya dia. Sehingga kita tidak kena COVID.
0: Istilahnya tameng kita lebih tebal.
2: Lebih tebal, lebih kuat gelombangnya.
0: Gitu ya?
2: Betul. Sama. Kalau kita sering olahraga, kita latihan nafas, kita punya power ya, kalau di Merpati Putih kita punya power. Itu kita lebih tebal, jadi sehingga tubuh ini tidak mudah sakit. Ada penyakit apapun, ya kita namanya manusia tetap sakit, Mas. Cuman untuk recovery-nya jauh lebih cepat.
0: Iya.
2: Kembalinya dia sehat itu jauh lebih cepat dibandingkan orang yang tidak pernah olahraga.
0: Betul.
2: Nah, energinya itu sebenarnya dari sana, dari olah nafas ini.
0: Iya, itu benar-benar terbukti sih. Kalau itu real gitu.
2: Iya,
0: real
2: banget. Makanya di sini kan saya tugasnya adalah melogikakan.
0: Nah, itu, Mas.
2: Ya, nafas itu.
0: Itu.
2: Makanya tadi saya katakan rasional dengan tahan nafas di dada dengan bertahan kurang lebih 25 detik. Oksigen akan bercampur dengan asam tubuh meningkatkan ATP, adenosin trifosfat. Untuk apa? Energi kita. Gitu, caranya seperti itu.
0: Iya.
2: Memang ada cara-caranya. Kalau di Merpati Putih memang dilatih itu semua.
0: Tapi intinya sebenarnya setiap orang sudah mempunyai itu ya, Mas.
2: Punya.
0: Sudah punya.
2: Hanya kadarnya saja yang berbeda.
0: Oke, kendala apa Mas yang menyebabkan ketika seseorang yang paling berat sehingga energi itu tidak mungkin nggak sih gagal dibangkitkan karena kita olah?
2: Gitu? Pertama lingkungan, Mas.
0: Lingkungan.
2: Lingkungan itu kan mempengaruhi, ya, pertama adalah mental.
0: Oh, artinya mental di sini juga berpengaruh ya?
2: Pikiran.
0: Pikiran juga
2: betul.
0: Berpengaruh ya.
2: Karena semua dasarnya adalah pikiran.
0: Ya.
2: Makanya dengan latihan oksigen, dengan latihan apa sih ini sebenarnya, di otak itu ada dua zat, anabolik dan katabolik. Kalau kita kalau anabolik itu selalu yang berpikir positif, Mas. Zatnya rasa happy.
0: Selalu ketawa ya,
2: Mas. Berpikir positif dan segala macam.
0: Kita positif banget.
2: Dengan latihan nafas. Tapi kalau kita kurang latihan nafas, itu yang ada adalah emosi
0: dan negatif curiga,
2: dan segala macam, cemas, khawatir. Itu sebenarnya kan ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan oleh katabolik dalam otak.
0: Pikiran.
2: Nah, ini mempengaruhi sekali dengan oksigen itu, latihan nafas itu.
0: Tapi Mas, setiap orang kan punya masalah ya, Mas.
2: Betul.
0: Apakah dibalik sekarang dengan energi yang baik kita bisa mengolah pikirannya?
2: Sangat bisa.
0: Nah, ini yang menarik ini.
2: Sangat bisa.
0: Artinya lebih ngolahnya ya atau gimana?
2: Kalau kita dengan udah punya energi yang bagus ya, maksudnya kita sering latihan, terus oksigen penuh ke otak. Ke otak-otak dan segala macam. Dia lebih tahan mendapat tekanan.
0: Oh gitu?
2: Iya. Jadi lebih stabil. Karena apa? Mentalnya jangan rasa, oh saya kuat. Tidak pusing. Kebanyakan permasalahan itu kan karena tidak kuat. Sehingga tubuh itu menjadi down tiba-tiba, terus pusing, migrain, vertigo. Itu akan merembet kemana-mana, Mas. Sebenarnya itu.
0: Ya.
2: Jadi mental, terutama mentalnya.
0: Mental.
1: Ini aja kesaksiannya, Mas. Aku kan jadi bisa kesaksian. Ya, Mas ya.
0: Makanya jadi apapun boleh.
1: Sekarang ini jadi saksi, nanti jadi apa? Ya.
0: Narasumber boleh nanti juga.
1: Enggak, narasumber enggak berani saya. Iya, benar itu. Jadi kalau saya setelah latihan dengan Mas Wahyu itu ya, saya datang ke Mas Wahyu itu awalnya dulu itu kan saya sakit-sakitan, Mas. Jadi punya asam lambung, punya HNP, terus punya banyak masalah ya, Mas ya.
2: Kurang duit.
1: Itu. Mas, kalau itu enggak bisa disebutkan.
0: Saya enggak usah latihan, saya butuh duit.
1: Ya, terus dengan apa latihan itu memang beda. Bedanya apa? Bedanya apa? Saya karena diharuskan Mas Wahyu tiap pagi olah nafas itu. Jadi kalau bangun badan saya nggak enak, saya kan langsung olah nafas tuh. Plus meditasi gitu. Nah, itu rasa cemas itu mulai berkurang. Karena tubuh saya juga mulai nyaman gitu ya. Jadi bangun tidur kalau udah nggak enak badannya, langsung begitu udah bangkit gitu udah beda. Kecemasan mulai berkurang gitu
0: ya.
1: Badan mulai kuat.
0: Berapa lama Mbak itu? Hasil itu kelihatan nampak itu berapa lama?
1: Enggak susah ya, tapi itu kan karena dilakukan daily.
0: Tapi tetap proses ya.
1: Iya, proses. Setiap hari, dan itu kan up and down juga ya. Tergantung kalau misalnya saya pas lagi banyak deadline gitu. Itu nanti ya kadang-kadang itu ya enggak berhasil gitu, tapi nanti kalau saya sudah agak ini bisa biasanya kan karena kita ada latihan rutin juga kan, jadi saya datang ketemu teman-teman, ketemu Mas Wahyu kan, itu auranya
2: happy, Mas.
1: Ya lingkungannya kan
0: tadi lingkungan di sini juga happy tuh.
1: Iya, saya selalu kesini selalu bahagia sih, Mas.
0: Ketawa aja sampai sini bawah.
1: Kalau nggak bahagia saya nggak kesini, Mas. Gitu, jadi
0: artinya
1: itu
0: bisa membaca ya situasinya. Betul. Itu dirasakan sama gitu ya. Oke. Artinya kalau yang disampaikan Mbak Lika tadi, Mbak Mas, kuncinya tetap diri sendiri kan?
2: Betul.
0: Iya ya.
2: Sangat betul. Yang tidak pernah disadari orang, Mas, satu. Hampir semua penyakit itu ya. Itu sebenarnya kekurangan oksigen.
0: Hampir,
2: Mas. Contohnya apa? Vertigo.
0: Otak
2: itu kurang oksigen ke otak. Migrain. Itu juga kurang oksigen ke otak.
0: Tapi penyebabnya kan mesti ada tuh, Mas. Kenapa dia kurang oksigen?
2: Pertama tidak pernah mengolah tadi.
0: Oh iya. Kembali lagi ke situ. Ya?
2: Kanker bisa hancur dengan support oksigen ke dalam tubuh semaksimal mungkin. Itu akan mematikan sel kanker. Sama dengan tumor juga sama. Asam lambung. apa sih asam lambung itu? Kan ini sekarang lagi tren kan asam lambung lah sebenarnya.
0: Pikiran. Ya,
1: ini penyintas nih.
2: Ini paling banyak nih asam lambung kalau saya temuin orang hampir 90%.
0: Stres apa?
2: Enggak juga mas sebenarnya. Apa? Sebenarnya kan asam lambung itu gas yang hasil olahan dari hari kemarin.
0: Oh.
2: Ya kan? Kenapa kita punya asam lambung? Karena pola makan tidak teratur. Misalkan seharusnya makan pagi jam 6 sampai jam 8. Makan pagi baru jam 10. Makan siang jam 11 sampai jam 1. Makan siang baru jam 3. Makan malam jam misalkan jam 6 sampai jam 8. Makan malam baru jam 10 bakmi goreng lagi. Wah, bakmi godok
1: pedes.
2: Wah, yang pedes lagi ya. Jadi kan tidak stabil, Mas. Sehingga metabolisme tidak stabil, tidak normal. Nah, terus dia istirahat. Nah, mulailah ditambah dengan pikiran. Kenapa ada pikiran? Karena tubuh dia merasa tidak nyaman.
0: Oh, iya.
2: Walaupun dia ada pikiran, tapi tubuh dia kuat, tidak seperti itu. Itu berproses berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kenalah asam lambung. Nah, apakah ini bisa dengan olah nafas hilang? Sangat bisa, karena saya sudah buktikan banyak, bukan satu dua orang, bahkan puluhan yang sudah sampai gret ya, sampai gemeter nih salah satu.
0: Iya, saya di sini nih masih gemeter nggak, Pak?
1: Enggak sih kalau di sini.
0: Masalahnya beda. Karena tisuin.
2: Mata itu kan saat yang bisa sampai nggak lihat mas itu, karena tekanan jantung, asam lambung naik ke jantung, jantung ke mata, itu gimana? Itu bisa hilang dengan olah nafas.
0: Oke. Makanya itu hubungannya tadi ya, energi dengan kesehatan. Apalagi mbak Lia yang mumpung ini bukan apa? Teori.
1: Ini ya, sebagai apa?
0: Sebagai saksi.
2: Saksi.
1: Saksi. Apa ya mas ya?
0: Artinya. Tapi sejak saya pertama, saya nggak tahu Mbak Lika pas ketemu, saya kan belum lama juga kenal Mbak Lika, tapi sebelumnya apa nih, kalau saya melihatnya sekarang kan fresh nih wajahnya.
1: Pas lagi fresh.
0: Karena tugasnya sebagai
1: saja, padahal tadi barusan dapat surat cinta dari pembimbing. Tapi saya tetap biasa aja.
2: Nggak kayak dulu ya Mbak ya?
1: Iya. Maksudnya ya stres gitu, tapi cepet ini recovery-nya.
0: Ya, ya karena mungkin terus tahu kan cara mengelolanya dan macam-macam itu ya. Oke mas, kalau sekarang mungkin pendengar sahabat Peter semuanya yang apa mendengarkan ini juga sekarang kepingin tahu bisa nggak di apa ya mas disampaikan bagaimana cara yang paling dasar lah. Misalnya saya sebagai pemula. Mungkin bisa nggak misalnya didengarkan atau ditirukan oleh pendengar.
2: Oke,
0: gitu bisa. Seperti apa mas, biar artinya bahwa energi kita ini nanti yang ini nanti bisa di apa namanya diolah, kalau diolah bisa untuk kesehatan kita yang paling mungkin bukan dasar misalnya paling simpel
2: sederhana,
0: misalnya paling sederhana
2: misalnya, bisa diikuti orang lain
0: misalnya saya pusing olah
2: nafas
0: misalnya ditahan sampai 1 jam misalnya
2: gitu. Boleh itu
0: pusingnya mesti
1: ya di talk show ini.
0: Gimana mas?
2: Bisa, jadi gini nah ini yang tidak pernah dipikirkan juga sama masyarakat luas bahwa olahraga itu kadang-kadang orang berpikir hanya dia bergerak, hanya memberikan otot terus dia udah lentur, selesai. Yang tidak pernah dipikirkan bahwa organ dalam ini juga perlu olahraga. Pembuluh darah, terus otot di dalam, pembuluh jantung dan segala macam, itu juga perlu olahraga. Nah disinilah latihan merpati itu sangat berperan. Sakit jantung, paling banyak ya mbak ya kita ya, kita tangani paling jantung. Bahkan sudah ada yang ring 3 akhirnya bisa sekarang sehat
0: alfiat. Oh sudah di ring 3 maksudnya?
2: Sehat alfiat, dia kembali normal, tidak tidak seperti dulu ketakutan dan segala macam. Itu sebenarnya kan pembuluh darahnya dia menyempit sehingga oksigen itu tidak masuk.
0: Yang masuk nggak optimal.
2: Maksimal iya. Makanya di sini dengan cara pola nafas yang sangat sederhana ini dia bisa melatih minimal melenturkan pembuluh darah.
0: Oke. Okay.
2: Itu yang penyembuhan paling sederhana. Caranya sangat mudah sebenarnya.
0: Gimana mas? Bisa diceritakan mas?
2: Oke. Apa ya paling gampang itu karena hanya cukup gini aja mas. Hanya buang. Nah ini ada dua pemahaman. Jangan salah nih nanti ngikutin yang di sini salah. Kalau dia punya sakit jantung, dia tidak boleh desis keras. Contoh ya.
0: Desis kayak ular gitu mas?
2: Iya tidak boleh.
0: Itu kalau pas penyakit?
2: Jantung tensi tinggi.
0: Tidak boleh mendesis?
2: Tidak boleh. Kenapa mas?
0: Kenapa?
2: Di saat kita desis, pembuluh darah kita mengecil mas. Sehingga perputaran darah begitu cepat. Padahal sakit jantung itu perlu oksigen. Kalau itu cepat sekali, yang tensi tinggi juga bahaya sampai otak. Nah, makanya kalau yang punya tensi tinggi, sakit jantung, dia lebih cenderung napasnya O. buangnya O.
0: Oh, itu pas ngolah nafas ya maksudnya.
2: Dalam melakukan ini penting, ini dasar yang paling utama dulu nih.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay.
2: Ini yang paling utama. Paham ini dulu baru bisa melakukan.
0: Oke, oke, oke.
2: Gitu. Tapi kalau kita punya asam lambung, terus punya darah rendah, terus punya apa lagi, Mbak? Penyakit-penyakit berat. Diabetes, asam urat, kolesterol. Nah, itu baru desis. Kenapa? Di saat dia mengecil, tekanan darah tinggi, Mas. Jadi ada tekanan, sumbatan-sumbatan ditekan oleh darah yang berputar cepat. Itu sebenarnya itu pemahaman yang paling sederhana. Nah, saat melakukannya, contoh ya, saya udah bagi dua tadi. Terus yang kedua adalah kita cukup tarik nafas pelan, panjang, buangnya panjang, atau O. Lakukan terus, buang lagi.
0: Itu disimpan
2: dulu. Tidak ada tahanan.
0: Oh, langsung.
2: Langsung. Ini yang paling dasar.
0: Okay.
2: Kenapa Mas seperti itu? Tidak ada tahanan. Kita melatih dulu organ dalam kita supaya dia lentur dulu.
0: Oh, kayak warming up ya?
2: Iya, pemanasan dulu. Yeah. Kalau kita langsung tarik tahan, kebanyakan orang melakukan olah nafas langsung seperti itu dia sakit, Mas.
0: Dadanya ya.
2: Iya, karena kan belum terbiasa. Betul, tiba-tiba betul. Dipaksa harus seperti itu. Yeah. Berbahaya sekali, makanya banyak yang kena jantung dan segala macam. Jadi yang paling sederhananya tarik panjang, buang panjang. Kenapa tarik panjang? Kenapa tidak? Kan beda, Mas, antara buang cepat. Karena jantung itu kan ada serambi dan bilik.
0: Iya, iya,
2: iya. Itu harus terpenuhi semua. Kalau kita cepat kelihatannya banyak, tapi sebenarnya
0: yang masuk dikit
2: itu. Dikit itu. Nah, ini. Jadi ini pola yang paling sederhana.
0: Berapa kali tuh, Mas, gitu? Untuk itu treatment gitu.
2: Usahakan minimal ya untuk
0: atau berapa menit mungkin ya?
2: 5 menit lah, 5 menit. Oh, 5 cukup menit. 5 sampai 10 itu.
0: Untuk pemula gitu, latihan gitu aja ya.
2: Udah cukup itu.
0: Nanti itu pengaruhnya bisa ke mana-mana, bagus ya.
2: Iya, relaksasi tubuh. Yang selama ini kan waktu itu banyak juga pertanyaan ya, saya karena kita ngajar di kelurahan-kelurahan itu kan saya pegang berapa kelurahan. Banyak. Mas, apa bedanya napasnya hidung mulut, hidung-hidung, mulut-mulut? Banyak pertanyaan seperti itu. Mungkin masyarakat awam juga. Bertanya seperti itu, kan ada yang hidung-hidung.
0: Oh, maksudnya hidung luar hidung.
2: Iya, kalau tadi kan saya mengajarkan tarik hidung bawah mulut. Saat hidung-hidung itu tidak ada kontraksi yang di dada sama perut itu tidak keluar gasnya, Mas.
0: Ya, seolah hanya di atas ya.
2: Hanya di atas saja. Ada yang mulut-mulut, ada yang tanya juga. Kenapa tidak seperti mulut-mulut? Kalau kita lihat mulut-mulut itu oksigen tidak ke otak, Mas.
1: Ketahan di sini ya, Mas?
2: Ketahan di semua di sini. Tapi kalau kita lewat hidung, itu otomatis oksigen akan tersupport ke otak.
1: Gitu. Oh, iya.
2: Itu, jadi ini harus tahu dulu dasar-dasar itu. Sederhana sebenarnya. Tapi kadang-kadang menyepelekan.
0: Oke. Okay. Itu dasar ya. Artinya itu sebenarnya bisa memperlancar, paling tidak oksigen ya, Mas?
2: Oksigen.
0: Dan oksigen itu menjadi pokok yang kita butuhkan. Sebenarnya kan gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Iya.
0: Iya kan?
1: Berarti kalau kita olahraga, entah yoga, entah lari, entah apa, itu nafasnya hidung-hidung atau sebaiknya?
2: Ah, tergantung beda, Mbak, tujuannya.
1: Oh, gitu.
2: Saya katakan tadi, tujuannya apa nih? Kalau di tempat saya Merpati itu sudah jelas. Saya mau, misalkan saya punya diabetes nih. Saya harus latihan pulang, saya sudah arahkan ke sini. Kalau yoga mungkin kelenturan ya, saya nggak paham itu. Mungkin kelenturan. Mungkin dia lebih saat buang napas saja dia melakukan. Karena
1: biasanya cuma hidung-hidung.
2: Hidung-hidung. Meditatifnya, kan dia meditatif, relaksasi. Jadi tergantung arahnya olahraga itu. Tujuannya apa deh? Makanya kalau di Merpati Putih udah jelas. Makanya sebelum masuk pendaftaran Merpati Putih, mesti ngisi form dulu, Mas.
0: Penyakit apa? Penyakit.
2: Dia punya riwayat penyakit apa nih? Nah, kita bedakan di situ.
0: Kalau jantung nggak boleh desis, nantinya
2: nanti kan polanya ada.
0: Itu yang masalah, Mas. Ketika seseorang mempunyai komplikasi,
1: nggak boleh desis. Betul.
2: Tapi
1: asam lambung, tapi jantung
2: ada punya sakit jantung, yaitu komplikasi terus waktu itu banyak itu. Saya sampai bingung ini pabrik apa saya bilang. Gitu. Gula waktu itu juga. Padahal waktu itu gula, Mas, kan identik sama jantung, Mas. Pasti kan?
0: Pasti. Ya, pasti. Ya.
2: Padahal kalau gula harus desis, jantung tidak boleh.
1: Iya.
0: Ada solusinya nggak?
2: Ah, ini. Atau ada, Mas, itu.
0: Desisnya dikit terus
2: tidak. Nah. Enggak, itu kan itu sudah. Nah, ini kan sudah masuk tahap latihan ya. Oh, iya. Otomatis itu ada tahanan. Jadi antara
0: ada tahanan.
2: Okay. Karena dia punya sakit jantung, kalau saya kejangkan dia tidak bisa. Nah, otomatis tarik tahannya diperlama, Mas.
0: Tahannya.
2: Iya, kan antara 25 sampai 30 detik tuh untuk menjadikan ATP kan. Dan saya biasanya lebihkan ke 35 sampai 40. Kenapa seperti itu? Supaya pembakarannya jauh lebih tinggi. untuk menghilangkan gulanya tadi. Gula kan ada di darah, Mas. Ada. Supaya dia
1: enggak desis, berarti
2: tidak ya, desis, cuman karena tahannya ini lama, pembakaran jauh lebih tinggi sehingga gula itu terbuang lewat keringat atau urin.
0: Buangnya
2: tetap O, Mas.
0: Oh, tetap O ya.
2: Cuman tahanan saat tahan di dada itu dia lebih panjang.
0: Oh gitu. Ya.
2: Iya. Jadi berbeda. Memang banyak yang gitu, Mas, saya punya jantung tapi saya punya gula, punya asam urat, lah itu susah juga. Nah, itu pelatih harus paham itu. Enggak bisa langsung sama sih habis
0: saya bisa. Itu yang kadang-kadang di tempat-tempat lain ada yang semuanya diratakan, diatur rata.
2: Enggak bisa, Mas.
0: Iya kan. Tapi kalau di Merpati Putih ini dipelajari khususnya untuk energi ini apa, Mas, memang sudah ada pola.
2: Pola,
0: betul. Pola yang diatur dalam sebuah apa ya, SOP ya,
2: betul,
0: semacam
2: betul.
0: Itu ya. Iya. Oh, gitu ya.
2: Nah, kan dari panas tadi ini kan timbul energi, Mas. Nah, ini lagi yang keluar ini kita kembalikan lagi ke diri kita.
0: Dari kita untuk kita.
2: Untuk kita.
0: Nah, judul lipas, Mas.
1: Iya.
2: Betul, dari selain energi keluar dari kita latih berapa menit tadi kan mulai punya energi. Kita kembalikan lagi ke diri kita untuk ngobatin diri kita lagi.
0: Caranya, Mas. Ada perlu cara atau otomatis itu?
2: Perlu cara, Mas.
0: Oh, perlu cara.
2: Caranya adalah ikut latihan Merpati Putih.
1: Tuh kan. Habis ini aku buka form ini.
0: Cabangnya di Jalan Jalurang Petra nanti.
2: Bisa itu nanti dibikin cabang baru di situ. Eh, kolak baru, jangan cabang baru.
1: Oh, iya, kolak baru.
2: Kolak baru. Nah, itu. Iya. Memang itu memang kembalikan ke diri kita, Mas. Itu yang terjadi. Jadi bagaimana caranya kita memanage diri kita dengan olah nafas. Jadi lebih fresh, lebih tenang, dan itu banyak kesaksian yang sudah mereka rasakan. Setelah latihanku sama saya, bahkan tidak butuh 2-3 kali, sekali aja banyak yang sudah merasakan perubahan. Setelah datang, loh, Mas, tadi saya kok sakit pinggang, saya dengan tapi kok sekarang sembuh. Hanya dalam satu kali latihan. Nah, pola-pola itu yang harus kita tata.
0: Dan itu hanya olah nafas.
2: Olah
0: ya?
2: Nafas, kan nggak mungkin kayak Mbak Lika umur berapa Mbak sekarang?
1: Aduh, malu saya, Mas.
2: 65 misalkan ini.
0: 71.
1: Kenapa dituain 10 sih?
0: Terlalu muda.
2: Saya tekuk-tekuk. Oh, dengan pola MP saya tekuk-tekuk kan ya KO nanti itu. Bubar, saya enggak punya anggota.
0: Enggak
2: lah.
1: Enggak, tapi saya pernah disuruh Kopstein.
0: Bisa.
1: Tapi harus diangkat.
0: Enggak mandiri juga.
2: Iya, memang gitu, Mas, karena materi yang saya apa galakkan sekarang ini sebenarnya untuk usia 40 tahun ke atas.
0: Oh.
2: Iya, memang
0: baru
2: saya
0: mau saya tanya tadi. Usia segitu.
2: Iya, 40 tahun.
0: Kenapa, Mas? Kenapa?
2: Karena di usia ini orang yang paling rentan.
0: Oh, lebih melihat itu ya.
2: Iya. Dan di usia-usia ini orang bingung untuk mencari pola olahraga yang tepat. Mereka lari ke badminton. Padahal usia 40 tahun ke atas saat badminton
0: tidak disarankan sebenarnya.
2: Tidak disarankan.
0: Yang games ya.
2: Games ya, karena cetak jantung dengan kondisi kelelahan tubuh, kualitas tubuh.
0: Kadang-kadang lepas kontrol.
2: Tidak seimbang. Ya?
0: Kadang-kadang lepas
2: betul,
0: kontrol.
2: Makanya
0: happy,
2: ketawa. Itu iya, akhirnya banyak yang lewat kan, Mas. Ya iya, benar enggak, Mas?
0: Benar.
2: Saya buka. Benar. Apa yang di masyarakat memang seperti itu gitu. Makanya saya sasarannya dalam 40 tahun ke atas. Kalau enggak salah kita tertua yang 77 ya, Mbak ya.
1: Menurut
2: kita ya.
0: 77.
2: Dia pasti buat.
0: Geraha banget dia, beliau.
2: Iya, dia memang tidak nyaman dengan hidupnya gitu loh. Dengan kondisi badannya sakit-sakitan, rutin ke rumah sakit gitu loh. Terus akhirnya dia ikut latihan sampai sekarang ya syukur bisa jalan.
0: Iya, umur segitu.
2: Iya, umur segitu.
1: Ada yang tetap sakit tapi enggak mau ke rumah

0: bukan.
1: Kurang lama lah. Kurang lama. Kurang lama.
2: Ya. Itu penting banget. Ya.
1: Belum latihan koprol kan? Kenceng ya lo.
2: Makanya di MB itu ada namanya apa namanya? Kalau gula kan ada diacare. Terus untuk beauty care di MB ada.
1: Oh ya. Iya. Untuk aging juga ada ya. Ada yang lebih kelihatan muda.
2: Betul memang. Karena iya, kan? Energi itu kan membentuk karakter apa? Membenerin sel-sel yang mati. Mas.
1: Oh, terus mengganti yang baru.
2: Baru terus kan?
3: Udah kelihatan muda loh mas.
2: Kan tiap hari.
1: Saya yang kelihatan muda kan. Padahal belum latihan loh.
2: Kan tiap hari jutaan sel mati mas. Karena dengan support oksigen ini, sel itu bisa hidup lagi.
1: Oke.
2: Okay. Makanya kita kelihatan lebih fresh, lebih muda.
1: Artinya mas, olah energi yang kita punya ini sebenarnya bukan hanya untuk yang sakit kan, untuk treatment aja, untuk
3: maintenance.
1: Maintenance betul, bisa, iya. Lebih bagus malah ya. Iya kan.
3: Dan semakin muda dimulai semakin bagus.
1: Efeknya ya.
2: Iya kan? Karena tulang dan segala macam masih mendukung,
1: masih lentur. Iya. Oke. Okay. Nah, kalau kita bicara energi itu tidak harus ini satu paket mas ya, lihat satu paket. Artinya satu paket adalah merpati putih kan silat ya mas. Untuk masuk ke energi apa fokus ke pernafasan tadi, apakah harus ikut yang fisik dulu atau bisa langsung spread atau memisah?
2: Tetap semua harus lihat fisik mas.
1: Oh fisik. Tapi tetap.
2: Tetap. Cuman kan nanti dilihat semampunya. Tidak semua sama.
1: Oh.
2: Gitu. Misalkan namanya di sini kita ada kelas kebugaran.
1: Oh ada ya?
2: Ada kelas kebugaran.
1: Itu senam.
2: Ya or biasanya bunga bukan. Waduh.
3: Enggak pakai dandut. Satu,
1: dua.
2: Iya, jadi di sini ada namanya senam kebugaran. Itu memang khusus orang-orang yang ya maaf, yang ingin sehat.
1: Oke. Okay.
2: Nah,
1: okay.
2: Perlakuannya kan berbeda dengan yang prestasi. Mm-hmm. Kalau prestasi fisik murni, mm-hmm. gitu. Kalau yang kebugaran dia tetap ada fisiknya, cuma dikondisikan dengan mereka. Mm-hmm. Itu seperti itu.
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Ya, sebenarnya saya cut dulu sahabat Petra yang mau mungkin nanti lebih mau tanya lebih lanjut. Enggak apa-apa ya di WA-nya Petra nanti kita sampaikan juga nanti melalui Petra enggak apa-apa di 0856 02024567 ya silakan. Siapa tahu tertarik dan saya tahu mau nindak lanjut. Ini saya temenin gitu kalau mau latihan.
3: Janji lo ya.
1: Iya, janji gitu. Tapi saya takutnya lebih tambah terus lebih muda enggak tua-tua. Ya, oke. Jadi intinya gini mas, energi ini adalah energi yang kita, saya rangkum sekilas yang setiap orang mempunyai gitu.
2: Betul, betul.
1: Dan itu sekali lagi sesuai kembalikan sesuai tema kita adalah bisa sehat dengan energi yang kita punyai. Ya, gitu ya, kan betul, mas, gitu lah, bisa atau gitu. Dan itu tanpa obat ya mas,
2: tanpa obat
1: konsumsi yang
2: nggak. Tanpa obat, iya. Kenapa saya bisa bilang gitu kan pengalaman saya mas. Saya kan waktu COVID itu kebetulan saya pengajar asisten PKN 12 seluruh Indonesia kan.
1: Seluruh Indonesia
2: kebetulan. Aceh sampai Papua saya ngajar waktu itu. Paling berat saat COVID. Karena materi saya itu tidak boleh namanya Zoom, harus klasikal. Saya harus bertemu 4 mata.
1: Visit ya, datang
2: visit. Gitu ya. Bayangin 1 tahun itu saya sampai 130 kali swab antigen. Saya tidak boleh positif. Jadi saya berangkat harus colok, masuk kementerian harus colok.
1: Pantas gede hidungnya.
2: Ya gitu mas. Selesai ngajar harus colok lagi untuk berangkat selanjutnya. Itu begitu. Nah disitulah saya merasa ini ya harus dikembangkan deh ilmu ini deh.
1: Karena bermanfaat bagi sesama ya.
2: Betul, iya. Nah disitulah saya belajar sampai sekarang. Nah ini saya cobalah kembangkan apa yang sudah saya dapat dari dulu ini. Saya coba kemas dengan suatu yang berbeda. Sehingga bisa diterima. Itu sebenarnya.
1: Oke. Mas kalau yang praktis-praktis bisa enggak sih Mas? Artinya saya tahu ini mungkin sahabat beta juga kadang-kadang itu kepengen yang instan ya. Segala sesuatunya kan bakmi aja instan, cepat gitu. Pada saya enggak tahu kalau memang enggak ada enggak usah dijawab. Kalau enggak ada juga dijawab aja enggak apa-apa gitu. Tapi mungkin saya mewakili sahabat beta bahwa ada enggak pernafasan yang praktis yang ketika kita menghadapi keseharian misalnya tiba-tiba pusing gitu.
2: Ada.
1: Artinya bisa langsung instan tanpa latihan, tapi hanya cara mengendalikan olah nafasnya gitu.
2: Ada.
1: Bisa dibocorin enggak, Mas? Untuk
2: ini. Saya kembalikan tadi yaitu support oksigen ke otak.
1: Oh.
2: Iya, sebenarnya itu. Makanya kayak pusing ya. Ini tidak perlu latihan merpati putih yang panjang. Pusing itu kan sebenarnya intinya kurang oksigen ke otak.

0: Caranya ya memang harus ikut latihan ketemu saya.
1: Ya itu nggak praktis.
0: Praktis sebenarnya kalau ketemu sudah ketemu, karena di sini kan saya tidak bisa detail ya. Hmm. Paling gampang adalah tutup hidung satu misalkan.
2: Oh, nafas satu gitu.
0: Ya, misalkan saya pusing
2: sebelah kanan.
0: Sebelah kanan ya. Hmm. Berarti saya tutup lubang hidung kanan.
2: Oh, kanan kanan.
0: Karena bersilang. Hmm. Saya tirup oksigen hidung. Itu kan akan support oksigen bagian kanan. Hmm. Lubang kiri ke kanan.
2: Oh iya, yang maksudnya yang buka yang kiri ya, gitu.
0: Iya, kiri kan dia akan bersilang ke kanan.
2: Oke, oke.
0: Itu terus. Hidung-hidung terus saja lakukan. Nanti akan terasa dingin sekali.
2: Dan sebaliknya ya, Mas.
0: Sebaliknya kanan, sama.
2: Mm-mm. Berapa lama sampai hilang enggak?
0: Biasanya 5 menit sudah ada perbedaan.
2: Nah, itu kayak gitu-gitu loh, Mas, yang kayak gitu.
0: Ini kan simpel sekali sebenarnya. Metode ini ada lah sebenarnya, semua ada. Gitu.
2: Iya, iya.
0: Tapi tariknya jangan emosi ya. Tariknya tetap lembut karena ini dengan rasa.
2: Tetap
0: tidak
2: rasa
0: lepas main. Dengan rasa. Rasa itu pasti dipakai. Sampai terasa dingin dan nyaman, nanti akan hilang. Itu sama vertigo juga sama.
2: Nih, bocoran sedikit sahabat Petra. Yang pusing ya, silakan pecet.
0: Tapi harus duduk, jangan sampai
2: duduk ya.
0: Nyetir mobil langsung kayak gitu. Naik motor seperti itu jangan, tapi semua rileks dulu lah. Iya.
2: Ada yang umum saya baca, sempat baca ada sebuah apa namanya, Mas, sistem pernafasan yang tadi sistemnya dia, saya lupa untuk apa, tapi pernafasan yang tutup kiri gantian gitu loh.
0: Iya, sama.
2: Kiri kanan kiri.
0: Iya, itu sama sama polanya. Oh,
2: polanya sama ya.
0: Sama, polanya sama.
2: Oh.
0: Pokoknya kalau untuk kepala intinya adalah support oksigen ke otak kanan dan kiri. Hmm. Termasuk otak tengah.
2: Hmm.
0: Nah, itu baru kelihatan kualitas manusianya. Okay. Biasanya orang yang sudah kena stroke akan hilang keseimbangan.
2: Keseimbangan.
0: Keseimbangan tubuhnya akan hilang. Akan kelihatan sekali.
2: Oh.
0: Cara penyembuhannya dengan salah satunya tadi dengar itu. Karena stroke kan itu bisa serangannya di otak ya, Mas.
2: Mm-hmm.
0: Ada pembuluh darah yang putus jangan-jangan.
2: Mm-hmm.
0: Itu ditembak ke sana dengan cara tadi.
2: Mm-hmm.
0: Kalau oksigen masuk, nanti dia bisa kembali normal. Mm-hmm. Itu aja.
2: Mm-hmm.
0: Sesimpel itu.
2: Sesimpel itu ya.
0: Iya.
1: Tapi harus terus ya latihan.
0: Rutin terus.
1: Rutin.
0: Kan tidak ada yang bisa ngobatin diri sendiri, nggak ada seperti membalikan telapak tangan, Mas, apalagi kondisi yang udah parah dan segala macam.
2: Dan kuncinya memang ada arahan, tapi orang tersebut memang harus ada semangat juga.
0: Betul, untuk
2: menyembuhkan diri sendiri kan.
0: Iya, harus punya motivasi diri.
2: Harus ada motivasi kan, Mas, ya. Karena perlu sugesti juga.
0: Sugesti ya. Keyakinan. Saya kira begitu sama semua juga.
2: Sama ya.
0: Iya.
2: Oke. Pernafasan. Jadi sahabat Petra, sekali lagi kita diingatkan bahwa sebenarnya kita semua orang punya energi, dan energi ini bisa di secara akademis bisa diterangkan gitu. Nah, satu hal yang lucu, Mas, sebuah energi yang kadang-kadang ini menjadi contoh di mana-mana, bahwa setiap orang ketika ketakutan gitu, dikejar anjing gitu kan, sering kali muncul ya, itu juga energi ya, Mas.
0: Betul.
2: Pada kondisi normal kita nggak bisa loncat got gitu, tapi begitu dikejar anjing kok tiba-tiba bisa gitu.
0: Betul, ada itu.
2: Itu energi juga.
0: Energi juga. Energi yang tersimpan
2: tiba-tiba muncul gitu.
0: Biasanya aktivasi otak kanan, energi di otak. Makanya saya katakan tadi, gimana caranya memaksimalkan energi di otak kanan dan kiri dengan oksigen tadi. Kan ada otak kanan itu kan lebih pada rasa, otak kiri pada logika.
2: Itu sudah terdefinisikan itu di situ ya.
0: Makanya sekarang bagaimana cara kita mengaktifkan otak kanan, membangkitkan energi dalam tubuh kan dari otak kanan. Nah, kalau itu bisa lompat karena kita terpaksa tanpa disadari.
2: Pada itu energi sebenarnya.
0: Sebenarnya. Ya? Nah, sekarang gimana caranya dengan dimerpati putih itu membangkitkan energi tadi?
2: Dengan sadar ya.
0: Dengan sadar.
2: Dan bisa di-maintain,
0: betul,
2: di-manage,
0: iya,
2: gitu kan.
0: Betul.
2: Aku perlu ini tak buat pakai energi.
0: Nah, betul.
2: Gitu kan?
0: Betul, bisa.
2: Itu berguna untuk diri sendiri dengan orang orang lain, bermanfaat enggak, Mas? Energi yang kita punya sekarang ini.
0: Otomatis, Mas. Karena kan energi ada besar kecil nih, Mas ya. Semakin kita sering latihan, energi semakin besar. Gelombang itu kan besar. Gelombang besar ini bisa mempengaruhi orang, Mas.
2: Oh.
0: Contoh misalkan Mbak Lika sakit. Tapi dengan energi positif yang saya bawa, saya happy. Mbak Lika tersenyum.
2: Oke.
0: Nah, dia merasa nyaman.
2: Oke.
0: Penyakitnya bisa kurang.
2: Oke, berarti kan gini, Mas. Sistem di ketika pergaulan kan selalu dikatakan bahwa ketika kita ketemu, istilahnya apa, orang-orang baik dengan aura yang baik
0: positif,
2: dulu itu positif, apalagi ditambah dengan kita punya energi.
0: Ini pula.
2: Itu otomatis.
0: Otomatis.
2: Ya.
0: Paling gampang lah banyak. Misalkan Mbak Lika makan belimbing buluh, tahu, Mas?
2: Yang kecut tuh ya.
0: Kecut banget. Kita jarak misalkan 3 meter. Mbak Lika makan di sana terus mukanya menggerut.
2: Kita ikutan.
0: Kita kerasa kan? Hmm. Nah itu sebenarnya gelombang, Mas.
1: Resonansi.
0: Resonansi ya? Kan?
2: Karena kita nggak merasakan sebenarnya.
0: Sebenarnya ya? Kita, tapi lihat Mbak Lika gitu, kita juga merasa. Kita tahu itu blimbing bulu, kita juga pernah ngerasain, tapi kan kita tidak makan. Tapi di saat Mbak Lika merasa, kita juga merasa kan, walaupun jarak 3 meter. Nah itu salah satu gelombang resonansi.
2: Sebenarnya.
0: Sebenarnya, ya? Nah, itu mempengaruhi. Kan?
2: Wow, itu berarti kalau yang punya resonansi energi kuatnya, yang gini banyak banget ya?
0: Iya, makanya saya katakan.
1: Nek jenengan makan blimbing bulu 10.
2: Gepes-gepes.
1: Aku nggak berhenti-berhenti gitu.
2: Penyiksaan.
0: Nah itu memang energi ada itu Mas, makanya di sini kita di Merpati itu gimana caranya mengolah energi. Makanya saya katakan pengalaman saya ngajar 10 tahun itu, apa 7 tahun ya, 8 tahun dari 2017 sampai sekarang. Gimana caranya saya mempengaruhi orang supaya dia punya energi positif. Itu dulu. Makanya dengan olah napas ini, gimana caranya orang tidak punya energi sekarang bisa punya energi positif. Yang tadi dia punya aura yang positif, diseganin dan segala macam. Kebetulan saya kan ngelatih pejabat eselon 1, eselon 2. Nah, gimana cara merubah karakter mereka?
2: Yang baik ya, Mas.
0: Yang baik, yang tadinya kurang baik jadi baik kan gitu.
2: Bisa dibalik enggak, Mas?
0: Bisa, sangat bisa. Sangat bisa kalau.
1: Tapi nanti pada enggak daftar
0: merpati. Iya, nanti kan daftar merpati putih itu. Jadi okay, itu sebenarnya. Okay, jadi ini luar biasa, energi itu luar biasa. Sangat sangat bisa mempengaruhi orang. Sangat bisa. Merubah karakter kita juga bisa energi. Kalau kita negatif terus ya energi kita jelek ya, kita sifat kita juga bisa jelek, Mas.
2: Mesti ke bawah ya.
0: Ke bawah otomatis.
2: Ya, tapi sekali lagi Mas Wahyu, untuk kesehatan ini kan memang olah nafas ini, dengan yang disampaikan tadi, biar sahabat Petra semakin yakin bahwa kita itu sebenarnya pada batas-batas tertentu bisa mengobati diri sendiri. Iya kan? Iya, Mas. Dengan cara energi yang ini kita punya. Dan energi itu tadi di mana? Ya sebenarnya di sekujur tubuh kita. Ya. Gitu kan?
0: Betul, betul sekali.
2: Oh, tidak dibedakan ya, Mas, parsial mana energi yang paling besar, di kepala, di atau
0: sebenarnya sama, Mas. Karena
2: saya terpengaruh itu loh, ada cakra macam-macam itu.
0: Cakra sebenarnya kan itu apa namanya, pengendali kelenjar ya, Mas.
2: Itu pengendali kelenjar.
0: Iya. Di mana cakra itu bagus, otomatis fungsi daerah situ bagus.
2: Di yang pasti titik itu ya.
0: Itu bagus. Itu. Ada yang mengatakan mengaktifkan segala macam, segala macam. Kalau dengan olah nafas yang baik dan benar dengan bentuk tertentu,
2: otomatis itu.
0: Otomatis cakra kebuka.
2: Otomatis.
0: Karena di Merpati Putih kan ada banyak bentuk, Mas. Tiap bentuk itu mempunyai fungsi masing-masing.
2: Oke.
0: Sehingga bisa mengaktifkan tiap cakra atau tiap titik organ tubuh, misalkan. Misalkan ya paling gampang nih, simpuh duduk dengan kaki rapat ya, lutut rapat, buang napas, tarik dengan dubur katupkan, diangkat dikit,
2: gitu ya, kunci gitu ya,
0: kunci kan, kan interaksinya ada di bawah pinggang kemaluan,
2: benar,
0: sehingga
2: benar.
0: Yang punya kanker serviks, yang punya hipotensi,
2: tersentuh
0: ya. Di situ, itu bisa aktif kembali, sumbatan-sumbatan pembuluh darah yang di situ itu akan tertembak semua, sehingga lancar kembali, itu,
2: oke. Komplit ya, Mas, sebenarnya?
0: Komplit, Mas. Jadi untuk bentuk tertentu lah. Misalkan udah simpuh, terus tidurkan ke belakang. Kan ada tarikan tulang belakang.
2: Krok gitu ya.
0: Iya, sehingga melengkung kan. Ditambah oksigen. Tarik napas, buang napas, tarik, tahan. Saat kita pejamkan mata, kita konsentrasi ke bagian tulang belakang. Otomatis support oksigen ada di bagian tulang belakang. Yang punya HNP, yang punya rasa pinggang, itu akan tuh support oksigen ke situ. Sehingga terjadi perubahan di situ. Sel-sel itu akan aktif. Caranya begitu. Makanya di Merpati Putih ada beberapa macam bentuk yang memang itu sebenarnya diperuntukkan untuk memaksimalkan fungsi tubuh dengan oksigen itu. Nah, kalau udah semua bagus, otomatis energi itu pasti timbul dengan positifnya. Jadi tidak ada bagian kepala aja, tangan.
2: Menyeluruh ya?
0: Menyeluruh otomatis. Kecuali defable ya.
2: Oh iya.
0: Ya, itu mereka kita beda latihan.
2: Iya. Waduh, menarik Mbak Lika. Gimana Mbak, mau tanya atau mau cerita Mbak? Ini cepet banget loh, udah hampir 1 jam loh.
1: Iya, udah mau habis.
2: Ini benar-benar
1: terasa. Mau dilanjut apa?
2: Kalau gak capek 2 jam. Ini Mbak Lika, ini banyak hal yang sebenarnya mungkin di antara kita atau masyarakat ini yang mungkin banyak yang belum tahu ya Mbak.
1: Iya, ya, betul.
2: Kayak gini,
1: iya.
2: Potensi. Apalagi ditambah kalau pola pemikiran kita yang kadang-kadang mengejudge tadi loh, bahwa ini bukan sesuatu, ini klinik macam-macam. Ya, kadang-kadang kita menerangkan di situ aja kadang-kadang sudah jadi kendala ya. Padahal ini sebenarnya dengan pemahaman logika bahkan bisa di apa secara akademis bisa diterangkan. Ya. Kan?
3: Nah, bang, energi itu kan sebenarnya teorinya Einstein. Terus para teori-teori itu kan semuanya pakai teori energi semua. Cuman kenapa apa pemahamannya jadi beda sekali ya Mas?
0: Karena gambaran budaya Mas di Indonesia beda dengan luar.
2: Background-nya ya.
0: Background-nya. Budaya itu kan mempengaruhi sekali. Bang. Karena silat itu pasti budaya. Budaya mesti berbau yang klenik.
2: Macam-macam
0: itu. Macam-macam ada macam. Itu salah satu efeknya apa ya? Salah satu parameter yang kita dianggap.
2: Jujur aja saya pas bikin flyer itu, Mbak. Saya minta tolong Mas Teguh nih. Gambarnya jangan macam-macam.
3: Saya kasih gambarnya Mas Wahyu ya. Yang sebelumnya itu kan ada belakang. Iya.
2: Kan? Siapa tahu Teguh inisiatif terus gambarnya asap gitu kan. Bilang.
3: Tapi gini Mas, memang ya ini harus kita sampaikan kan ya Mas ya. Jadi
2: nah itu Mbak secara apa ya Mbak? Akademis atau yuk, tapi kultur ya.
3: Ya itu memang benar kultur. Sebenarnya kan persoalannya itu sejak zaman kolonial ya. Itu kan banyak sekali muatan-muatan lokal, pengetahuan-pengetahuan lokal itu yang kemudian dipangkasi semua dan diberikan stigma yang buruk gitu. Termasuk kayak gini nih. Gitu pemahaman tentang ya sebenarnya sesuatu yang itu energi atau apapun kekuatan yang ada dalam diri kita itu kemudian ya kita dianggap jadi enggak punya apa-apa gitu. Tapi kalau itu jadi diplesetkan kan jadi klenik, jadi apa gitu. Nah, itu yang harus kita kembalikan kan bahwa pengetahuan itu real. Dan memang real ada gitu, kita punya itu gitu. Nah, apa kayak misalnya kita kan sebenarnya punya rencana ya Mas Wahyu ya. Kita punya rencana itu selain mengembangkan merpati putih ya dengan pengetahuan yang tambahan-tambahan ini misalnya nanti didukung dengan misalnya herbal. Didukung dengan praktek meditasi, lebih komplit. Didukung dengan terapi pijat gitu. Jadi itu yang sebenarnya bisa jadi counter untuk pengetahuan medis yang semuanya itu bergantung pada kimia itu. Jadi kita punya angan-angan tuh nantinya bisa nggak ya kita bikin kayak pusat kesehatan itu namanya bukan rumah sakit gitu, tapi rumah sehat, ya kan? Kalau rumah sakit nanti kita nggak sembuh-sembuh mas, ya kan? Jadi rumah sehat itu sebenarnya menunjukkan bahwa ya kita ini memang aslinya sehat kok, dan kita bisa membuat kondisi kita itu tetap sehat dengan kita yang mengkonstruksi itu sendiri, kesehatan itu sendiri itu.
0: Makanya sebenarnya di merpati itu putih itu udah bisa diterima mas di kalangan medis.
2: Sudah.
0: Karena selama ini yang backup kita sebenarnya banyak dari kalangan medis. Salah satunya saya itu mengajar di Kementerian Kesehatan.
2: Itu
0: semua dokter-dokter semua itu. Dan mereka responnya luar biasa.
2: Saya yakin karena pertimbangan mereka kan pernafasan tadi kan oksigen yang menjadi pokok.
0: Betul. Iya kan? Tapi kadang-kadang orang yang belum paham tentang itu menganggap ini dah klinik. Tapi setelah mereka melakukan, oh ya ternyata fresh ya badan ini ya. Itu sebenarnya. Ini sudah banyak yang pakai Mbak ya. Ini sebetulan saya juga buat bocoran, besok saya akan ke Semarang untuk menemui komunitas gula.
2: Diabetes. Ngapain Mas?
0: Ya untuk mengajari mereka olah nafas bagaimana caranya menghilangkan diabetes. Ini saya udah tadi ditelepon.
2: Oh gitu. Iya.
3: Dengan cara olah nafas.
0: Dengan cara olah nafas merpati putih ini.
2: Itu berapa lama Mas kalau di?
0: Kita lihat kasusnya. Itu. Kalau waktu saya di Batam itu, karena saya waktu itu hanya dikasih waktu 4 hari, karena saya pas kunjungan ke Batam, itu dari 400, karena 3 hari itu tinggal 150.
2: Terakhir?
0: Ya, 4 hari, karena saya nggak bisa lebih kan.
2: Oh.
0: Karena ada tugas lain, jadi harus pindah. Dari 400 gulanya ke 150.
2: Itu berapa lama artinya latihan?
0: 4 hari mas.
2: Oh, 4 hari itu?
0: Iya, karena hanya dikasih waktu 4 hari.
2: Berarti itu nggak pakai fisik ya mas, langsung pernafasan?
0: Langsung pernafasan, kan langsung pembedak. Oh gimana mau fisik, dia udah tidak bisa gerak kok mas.
2: Oh berarti bisa dong mas. Artinya misalnya kita Mbak Lika bersama Petra ngadain.
0: Bisa.
3: Bisa.
2: Iya mbak.
3: Bisa.
0: Bisa.
2: Ngadain ke sahabat Petra ini ada apa ya sambil kita apa ya kepada sesama. Betul. Gitu.
0: Makanya di sini kan saya sama si Di Betesda judulnya pengabdian masyarakat.
2: Oh.
0: Saya belajar untuk mengabdi kepada masyarakat, ilmu ini saya kembangkan untuk kehidupan mereka gitu loh.
2: Ya. Oke, nanti kita cari momentum ya, Mas. Hmm. Bareng-bareng kita ngadain sebuah event gitu.
3: Iya.
2: Pas Mas Wahyu kosong, kita ada event spesial misalnya hari apa ya? Hari Ibu atau hari
3: Ayah. Petra.
2: Hari Petra.
0: Dunia gitu. Iya, betul-betul. Iya, itu bisa.
2: Nanti kita rembuk ya, Mas, ke depan itu.
0: Ya. Karena memang harus dibuktikan, Mas. Enggak bisa dengan cerita.
2: Iya.
0: Kita harus buktikan.
2: Merasakan. Tapi kan memang kita harus cerita dulu baru.
0: Iya.
2: Gitu. Ini mudah-mudahan sahabat Petra yang mendengarkan jadi
3: boleh lo kontak lo.
2: Boleh silakan ya mau menindaklanjuti ke 0856-02-02-4567. Nanti saya sampaikan ke Mas Wahyu atau Mbak Lika ya kalau ada yang tanya. Gitu. Wah, udah jam lebih bonus. Itu ya. Masih banyak, Mas.
0: Enggak terasa ini.
2: Masih banyak. Berarti
3: anu ada part 2 nih.
2: Boleh, boleh. Nanti bisa. Nanti ini kan umum, Mas. Ya kan? Nanti ketemu lagi Mas Wahyu menyiapkan sebuah materi khusus misalnya jantung.
0: Oke, bisa.
2: Misalnya gitu lah, per penyakit.
0: Penyakit bisa.
2: Iya kan? Jadi mungkin bulan per depan
3: penyakit banyak banget tuh.
2: Iya.
3: Penyakit sekarang banyak banget.
2: Ya enggak apa-apa ya. Atau apalah gitu, atau per apalah gitu nanti yang bisa dibuat sebuah jadwal ya, Mas.
0: Iya. Ya,
2: karena salah satunya dengan kita siaran begini, saya yakin banyak teman-teman sahabat Peter yang dicerahkan gitu. Jadi baik dari sisi pemahamannya tentang energi sendiri, yang kita khawatir masih berpikiran macam, Usan juga kemarin hampir dapat komplain juga gitu loh. Ini apa yang mau dibicarakan, sesuatu yang pelan, bukan pelan ini energi ini, gitu. Dan bisa diterangkan gitu loh, maksudnya gitu. Dan bisa dilatih, nanti bisa dibuktikan gitu, gitu dan sebagainya nanti kita atur deh gitu. Terakhir Mas Wahyu mungkin apa ya, bukan terakhir ngapa-ngapain
3: jadi tadi terakhir
2: kita masih butuh Mas apa ya closing statement lah, artinya pesan-pesan buat sahabat Petra mungkin hubungannya dengan kesehatan secara umum, silakan Mas.
0: Satu, sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan, lakukan semua hidup ini dengan happy. Udah itu aja,
2: happy dan menuju itu susah tapi Mas.
0: Sekarang kita rubah mindset. Kita melakukan olahraga harus dengan happy, dengan bahagia. Kalau kita mau olahraga dengan pikiran, gak bisa. Kita lakukan olahraga, apapun kegiatan yang ingin kita lakukan, harus dengan bahagia. Nah,
2: siaran,
0: itu aja.
2: Siaran juga happy ya?
0: Harus happy dulu.
2: Makanya kalau saya siaran ketawa sendiri. Mbak Lika siap?
0: Itu Mbak aja.
2: Siap dengan happy walaupun dengan tugas?
0: Tugas.
3: Oh iya dong.
2: Iya dong, nyamir-nyamir.
3: Saya itu kalau mulai stres, saya minta Mas Wahyu latihan. Wahyu latihan.
0: Paling rutin dia ngeluh apa dia WA saya. Saya selalu Mbak positif ya, happy ya, bahagia ya.
3: Dia jawabnya cuma oke gitu.
2: Oke ya.
0: Itu paling simple Mas. Udah itu aja pesan saya.
2: Itu ya.
0: Melakukan apapun dengan bahagia. Ya.
3: Dan sadar. Dan jadi kalau mulai stres gitu, oh ya ini stres, berarti aku harus nggak stres, gitu ya Mas ya?
2: Ya, ini kan perlu pemahaman diri sendiri juga. Yang kadang-kadang kita abai, ya kan? Ada sinyal kadang-kadang, tapi kita abai gitu, ya kan? Oke, berarti kalau Mas Wahyu, kita diingatkan lagi karena sesuatu memang harus dengan happy. Bagaimana caranya? Ya ada caranya.
0: Caranya
2: gitu.
0: Ikut latihan.
2: Olah nafas.
0: Olah nafas.
2: Balik kan mungkin ada closing
3: dari tadi closing.
2: Oh iya dong, sebagai apapun di sini gitu.
3: Saya kan sebagai data pendukung ini.
2: Oke.
3: Okay. Ya mungkin untuk
2: dari pengalaman mungkin dari.
3: Dari udah tadi udah
2: kita
3: semua. Buat sahabat Petra aja itu, terutama yang anak-anak muda ya. Apa namanya? Jangan sepelekan, wah mentang-mentang udah kuat, masih kuat, masih gitu ya. Tapi yang namanya sehat itu kan dibentuk sejak awal ya, sejak dini. Saya itu kecewa dulu, oh kok dulu saya gak suka olahraga ya, terus kok ketemu Mas Wahyu barusan udah tua ya itu. Jadi apa namanya, itu penyesalan-penyesalan yang gak perlu sebenarnya. Jadi kalau sejak muda, sahabat Petra yang masih muda-muda nih gitu,
2: iya saya dengerin Mbak.
3: Ya mulailah sekarang dan nggak usah berprasangka yang buruk ya. Apa namanya, kayak merpati putih itu bukan klenek itu, itu sangat saintis malahan itu. Coba nanti dicocokkan dengan teorinya Einstein. Bagaimana membangkitkan energi?
2: Dengan teorinya Darwin ya.
3: Oh, dan
2: saya mau bikin happy.
3: Aduh.
0: Enggak terasa udah 1 jam lebih dengan
2: iya. 6-10 menit. Itulah Mas, berarti aura kita bagus. Mas.
0: Betul.
2: Baik, itu poin yang perlu disampaikan untuk sahabat Betra. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Mas Wahyu, terima kasih ya sekali lagi sama-sama untuk saat ini, untuk kehadirannya. Dan juga sahabat Betra, mudah-mudahan sekali lagi ada pencerahan, paling tidak memberikan sebuah wawasan baru tentang olah nafas, atau istilahnya menciptakan sebuah energi yang positif dari kita, milik kita sendiri ya. Energi positif dari apa yang kita miliki, kita mempunyai energi yang harus kita kelola gitu. Seperti hidup kita sendiri juga, kalau kita tidak kelola juga akan kemana-mana juga, nggak jelas. Mbak Lika, terima kasih ya Mbak.
3: Terima kasih, sama-sama. Saya juga terima kasih Mas, sudah diundang.
2: Semangat Baik, sahabat Betra sekali lagi terima kasih. Dan pesannya tadi, kita harus bahagia. Kalau saya siaran juga, memastikan juga, mengingatkan sahabat Betra bahwa memastikan hari ini harus lebih baik dibanding kemarin. Sampai jumpa.
4: Love and inspiration. Betra 105.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax Time.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Kuang tercuan tung. Putaran waktu. Alkisah. Ada seorang pelajar di sebuah desa kecil yang memiliki cita-cita sebagai pegawai pemerintah. Demi mewujudkan cita-citanya, dia berangkat ke ibu kota untuk menempuh ujian negara. Di sela perjalanan yang jauh dan melelahkan, tampak si pelajar berhenti sejenak melepas lelah. Tidak lama, ia pun terbawa dalam lamunan. Muncul perasaan was-was terhadap kemampuan dirinya, dan sesaat kemudian, dia membayangkan seandainya bisa diterima sebagai pegawai pemerintah. Di tengah asiknya melamun, tiba-tiba seorang kakek berdiri di hadapannya menyapa. Hai anak muda, engkau tampak bukan orang dari sini. Hendak kemana? Saya hendak ke ibu kota, kek, mengikuti ujian negara. Kakek perhatikan dari tadi, apa yang sedang kamu lamunkan? Mereka pun terlibat pembicaraan seru. Setelah bertukar pikiran, tiba-tiba si kakek mengeluarkan suatu benda dari sakunya, lalu memberikan kepada si pelajar sambil berkata, mungkin ini yang kau butuhkan, nak. Sebuah gasing. Bagaimana sebuah gasing dapat mewujudkan cita-cita saya, kek? Tanya si pemuda keheranan. Sang kakek menjawab, nak, ini adalah gasing waktu. Jika kamu memutar gasing ini ke kanan, maka kamu akan sampai pada saat dan keadaan yang seperti kamu inginkan. Setelah si pelajar menerima gasing dan si kakek berlalu pergi. Merasa aneh, si pelajar segera mencoba kebenaran ucapan sang kakek, sambil membayangkan keberhasilan dirinya lulus ujian negara. Ia memutar gasing ke kanan, dan tiba-tiba si pelajar mendapati dirinya berada di depan papan pengumuman ujian negara, dan namanya tercantum pada pengumuman kelulusan. Si pelajar sangat gembira. Namun, kegembiraannya tidaklah bertahan lama. Muncul perasaan tidak sabar untuk segera bisa bekerja di pemerintahan. Maka ia pun kembali memutar gasingnya ke kanan. Dan dalam sekejap, si pelajar sudah berada pada pekerjaannya di kantor pemerintahan. Kenikmatan sebagai pegawai pemerintahan juga tidak bertahan lama. Timbul keinginan yang lebih, yaitu sebagai pejabat tinggi pemerintah. Maka segera dia pun kembali memutar gasingnya. Dan pada saat itu juga ia berada pada posisi yang diinginkannya. Kini memutar gasing untuk mempercepat waktu dan menghindari kesulitan dalam mencapai cita-cita telah menjadi kebiasaan si pelajar. Secepat gasing berputar, si pelajar pun berubah menjadi tua dan menjelang ajal. Ada penyesalan dalam dirinya. Betapa singkat dan hambarnya kehidupanku. Alangkah baiknya jika putaran gasing ini dapat mengembalikan aku pada masa lalu. Dalam kondisi putus asa, sang pelajar memutar gasing ke arah yang berlawanan, yaitu diputar ke kiri. Dan tiba-tiba, dia pun terbangun dari tidurnya. Ternyata peristiwa semua tadi hanya mimpi belaka. Sejenak, si pelajar merasa senang dan bersyukur bahwa semua itu cuma mimpi. Dia pun berjanji pada dirinya sendiri akan tetap berusaha dan menikmati setiap proses perjuangan untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Dalam meraih cita-cita, seringkali kita tidak sabar menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Kita bernafsu meraih kesuksesan atau kekayaan dengan cara cepat dan singkat. Memang, seperti filosofi sukses saya, "Jenggong suwo de tian li." Sukses adalah hak saya. Tetapi perlu diingat, untuk meraih setiap kesuksesan, kita harus siap bayar harga, siap berjerih payah dahulu sebelum meraih keberhasilan, dan tidak melanggar hukum moral. Jangan takut pada halangan yang menghadang. Siap berjuang dan keluar keringat. Karena sesungguhnya kenikmatan kesuksesan justru berada pada nilai proses perjuangan yang kita lakukan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Two and One. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481.
5: 2&1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Karmulagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Kejus Indobellum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 02 74 885 481.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Putaran waktu. Alkisah, ada seorang pelajar di sebuah desa kecil yang memiliki cita-cita sebagai pegawai pemerintah. Demi mewujudkan cita-citanya, dia berangkat ke ibu kota untuk menempuh ujian negara. Di sela perjalanan yang jauh dan melelahkan, tampak si pelajar berhenti sejenak melepas lelah. Tidak lama, ia pun terbawa dalam lamunan. Muncul perasaan was-was terhadap kemampuan dirinya. Dan sesaat kemudian, dia membayangkan seandainya bisa diterima sebagai pegawai pemerintah. Di tengah asik yang melamun, tiba-tiba seorang kakek berdiri di hadapannya menyapa. "Hai anak muda, engkau tampak bukan orang dari sini. Hendak kemana?" "Saya hendak ke ibu kota, kek, mengikuti ujian negara." Kakek perhatikan dari tadi, apa yang sedang kamu lamunkan? Mereka pun terlibat pembicaraan seru. Setelah bertukar pikiran, tiba-tiba si kakek mengeluarkan suatu benda dari sakunya, lalu memberikan kepada si pelajar sambil berkata, "Mungkin ini yang kau butuhkan, Nat." "Sebuah gasing? Bagaimana sebuah gasing dapat mewujudkan cita-cita saya, kek?" tanya si pemuda keheranan. Sang kakek menjawab, "Nak, ini adalah gasing waktu. Jika kamu memutar gasing ini ke kanan, maka kamu akan sampai pada saat dan keadaan yang seperti kamu inginkan." Setelah si pelajar menerima gasing dan si kakek berlalu pergi. Merasa aneh, si pelajar segera mencoba kebenaran ucapan sang kakek sambil membayangkan keberhasilan dirinya lulus ujian negara. Ia memutar gasing ke kanan dan tiba-tiba si pelajar mendapati dirinya berada di depan papan pengumuman ujian negara dan namanya tercantum pada pengumuman kelulusan. Si pelajar sangat gembira. Namun, kegembiraannya tidaklah bertahan lama. Muncul perasaan tidak sabar untuk segera bisa bekerja di pemerintahan. Maka ia pun kembali memutar gasingnya ke kanan. Dan dalam sekejap, si pelajar sudah berada pada pekerjaannya di kantor pemerintahan. Kenikmatan sebagai pegawai pemerintahan juga tidak bertahan lama. Timbul keinginan yang lebih, yaitu sebagai pejabat tinggi pemerintah. Maka segera dia pun kembali memutar gasingnya. Dan pada saat itu juga ia berada pada posisi yang diinginkannya. Kini memutar gasing untuk mempercepat waktu dan menghindari kesulitan dalam mencapai cita-cita telah menjadi kebiasaan si pelajar.

0: Tempat gasing berputar. Si pelajar pun berubah menjadi tua dan menjelang ajal. Ada penyesalan dalam dirinya. Betapa singkat dan hambarnya kehidupanku. Alangkah baiknya jika putaran gasing ini dapat mengembalikan aku pada masa lalu. Dalam kondisi putus asa, sang pelajar memutar gasing ke arah yang berlawanan, yaitu diputar ke kiri. Dan tiba-tiba dia pun terbangun dari tidurnya. Ternyata peristiwa semua tadi hanya mimpi belaka. Sejenak, si pelajar merasa senang dan bersyukur bahwa semua itu cuma mimpi. Dia pun berjanji pada dirinya sendiri akan tetap berusaha dan menikmati setiap proses perjuangan untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Dalam meraih cita-cita, seringkali kita tidak sabar menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Kita bernafsu meraih kesuksesan atau kekayaan dengan cara cepat dan singkat. Memang, seperti filosofi sukses saya, "Cengkung suwa de tian li." Sukses adalah hak saya. Tetapi perlu diingat, untuk meraih setiap kesuksesan, kita harus siap bayar harga. Siap berjerih payah dahulu sebelum meraih keberhasilan dan tidak melanggar hukum moral. Jangan takut pada halangan yang menghadap. Siap berjuang dan keluar keringat. Karena sesungguhnya kenikmatan kesuksesan justru berada pada nilai proses perjuangan yang kita lakukan.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata perang. Saudara, apakah Anda pernah mengalami peperangan? Perang berarti pertempuran bersenjata antara dua pasukan, pertempuran antar negara, bangsa, suku, dan sebagainya. Kedua pihak yang saling bertempur itu berusaha untuk saling menaklukkan. Biasanya, perang hanya berakhir kalau sudah ada satu pihak yang kalah atau menyerah. Dan walaupun diakhiri dengan kesepakatan atau perjanjian damai, seringkali perang itu telah menelan banyak korban jiwa dan menghancurkan banyak harta benda, baik di pihak yang kalah maupun di pihak yang menang. Nah, ngomong-ngomong, soal perang, kata perang juga seringkali disandingkan dengan kata batin, sehingga menjadi ungkapan yang berbunyi perang batin. Saudara, perang batin adalah ungkapan yang biasa digunakan untuk menggambarkan pergumulan yang terjadi di dalam hati seseorang yang sedang mempertimbangkan sesuatu keputusan yang tentunya cukup sulit. Biasanya pertimbangan itu menyangkut tarik-menarik antara baik dan yang jahat, sebab terkadang tidak mudah membedakan apa yang baik dan mana yang jahat, terutama ketika resikonya sama beratnya. Hati kita mungkin tahu bahwa pilihan yang satu adalah baik, tetapi akan membuat kita susah dan menderita, menanggung akibatnya nanti. Dan pilihan yang kedua mungkin lebih gampang. Kita akan terhindar dari kesusahan, tetapi hati nurani kita tahu bahwa itu adalah hal yang salah. Dalam film-film atau sinetron di televisi, perang batin ini seringkali digambarkan dengan sosok malaikat sebagai wakil kebaikan dan juga sosok iblis sebagai wakil kejahatan. Lalu, manakah yang menang? Yang menang adalah yang paling kuat di dalam diri si manusia itu sendiri. Kebaikan itu berasal dari Tuhan, dan kejahatan berasal dari si iblis. Itulah sebabnya, Tuhan memanggil kita untuk mendekat kepadanya dan menerima Dia di dalam hati kita, supaya ketika terjadi perang batin di dalam diri kita, Dia menuntun kita mengenal kebaikan dan menuntun kita untuk berpihak pada kebaikan, sehingga akhirnya dapat menjadi pemenang. Untuk itu, jangan biarkan kejahatan menang dan menguasai kehidupan yang sudah mulai membaik ini. Akan tetapi, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, dan biarlah kebaikan kita senantiasa terpancar melalui segenap kehidupan kita sekarang ini dan tentunya sampai selama-lamanya. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo. Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feryadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
3: Mitra FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya, kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami, @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
0: Petra FM.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Ulangan pasal 3 ayat 23 sampai 29. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Pada waktu itu aku memohon kemurahan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab, ilah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan Libanon. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Ulangan pasal 3 ayat 26. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidak mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan hal itu dengan aku. Renungan hari ini berjudul Melebihi Harapan. Banyak orang mengatakan ia paling mengasihi Tuhan. Namun saat mereka berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, dan lama doa itu belum terkabul, mereka kecewa kepada Tuhan. Harusnya, jika Tuhan yang paling dikasihi, maka Tuhanlah yang diutamakan. Harusnya, teramat hati menginginkan Tuhan melebihi harapan. Musa adalah gambaran dari seseorang yang paling mengasihi Tuhan. Setelah berdebat cukup lama dengan Tuhan, Musa setuju memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ia menghadirkan 10 tulah dari Tuhan, lalu bangsa itu pun dibebaskan. Selanjutnya, berjalanlah Musa di depan bangsa itu menuju Kanaan, melewati padang gurun. Perjalanan terasa tidak mudah, karena berkali-kali bangsa itu mengeluh. Suatu hari, karena gemasnya terhadap mereka, Musa melalaikan perintah Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa bahwa ia takkan memasuki Kanaan. Pernah Musa memohon kemurahan Tuhan, yang artinya ia berharap melihat negeri perjanjian yang dikatakan berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan menjawab, cukup, jangan lagi bicarakan hal itu dengan aku. Yang artinya, harapan tidak akan terlaksana. Tercatat sesudah itu, Musa masih menjalankan tugasnya dengan baik. Ia menasehati bangsa itu supaya terus setia kepada Tuhan, pula mempersiapkan Yosua sebagai penggantinya. Musa tidak kecewa karena ia menginginkan Tuhan melebihi harapannya. Nas renungan hari ini mengajak kita untuk bersama-sama mengoreksi diri. Sungguhkah yang paling kita kasihi itu Tuhan, bukan berkat Tuhan? Jika sungguh perkataan bukan bualan, hendaklah kita menunjukkan bukti. Jika kita berkata, aku paling mengasihi Tuhan, mari tetap bersuka cita, sekalipun saat ini masih ada harapan doa kita yang belum terpenuhi. Jika sungguh Tuhanlah yang paling menawan hati, maka takkan ada perasaan kecewa ketika ada suatu harapan yang belum terlaksana.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada doa malam hari ini, Rabu 24 Juni 2026, kita bersama berdoa bersama saya, Pendeta Dorcas Natalina, dari Gereja Kristen Jawa Kondokusuman, Yogyakarta. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah, bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan dan perlindunganmu sepanjang hari ini. Engkau telah menolong dan memelihara kami, dan untuk itu kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami ke dalam tanganmu. Ajarlah kami untuk senantiasa bersandar dan bergantung kepadamu. Berkatilah anak-anak dan cucu-cucu kami dalam setiap proses pertumbuhan mereka. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang sedang menempuh pendidikan di berbagai jenjang studi. Kiranya Engkau memberi hikmat dan kemampuan. Kami juga menyerahkan setiap pekerjaan, usaha, dan karya kami. Kiranya Tuhan sendiri yang memberi kemampuan dan keberhasilan. Berkatilah orang tua kami yang lanjut usia, peliharalah mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami mohon kuasa Tuhan Yesus Kristus berkarya, memberikan kesembuhan. Berkatilah obat-obatan, tenaga medik dan kesehatan, serta setiap proses pengobatan. Juga keluarga yang mendampingi, karena kami percaya semua itu adalah alat dalam tangan-Mu untuk memulihkan. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan yang ada dalam keluarga kami. Tuhan, hadir dengan kasih-Mu, satukan, kuatkan, dan mampukan mereka menghadapi setiap persoalan. Berikan tuntunan jalan keluar yang terbaik. Kami bersyukur untuk setiap sukacita yang kami alami, khususnya bagi mereka yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan berbagai berkat lainnya. Tuntunlah langkah kehidupan mereka selanjutnya. Kami menyerahkan gereja-gereja-Mu dimanapun berada, mampukan kami menjadi saksi dan berkat di tengah masyarakat. Kami juga berdoa bagi lembaga-lembaga Kristen, Lembaga Alkitab Indonesia, Rumah Sakit, Lembaga Pendidikan, Yayasan, serta Radio Petra. Berkatilah setiap pelayan yang terlibat di dalamnya, agar pelayanan mereka terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami dari pusat hingga daerah, agar memimpin sesuai kehendak-Mu. Demi kesejahteraan seluruh rakyat, mampukan kami juga turut ambil bagian dalam melakukan kebaikan.

kemakmuran dan membangun bangsa ini. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berduka. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memulihkan mereka. Kami rindu damai sejahtera-Mu terwujud di dunia ini. Bapa, kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Saat kami beristirahat, lindungilah kami hingga esok hari, saat kami kembali bangun dan menjalani aktivitas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, doa malam hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan menyertai kita malam hari ini. Saya Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, Yogyakarta. Mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com, www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu, 24 Juni 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah Pertolongan Tuhan Selalu Nyata. Berdasar dari bacaan Yeremia 38 ayat 1 sampai ayat 13, mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kemurahan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan menolong kami. Hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, tetapi sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuntunlah kami, pimpinlah kami, nyatakan kehendak-Mu atas kami. Kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti akan kehendak Tuhan dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Yeremia pasal 38 ayat 1 sampai ayat 13. Yeremia 38 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ebed Melek mengeluarkan Yeremia dari sumur. Saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Sefatnya bin Matan, Gedalia bin Pasihur, Yukal bin Selemnya, dan Pasyur bin Malkiah mendengar perkataan yang berulang-ulang disampaikan oleh Yeremia kepada segenap rakyat. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati oleh pedang, kelaparan, dan sampar. Tetapi siapa yang pergi kepada orang Kasdim, ia akan tetap hidup, nyawanya sendiri yang diamankannya sebagai rampasan, dan ia akan tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini pasti akan diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Lalu para pemuka berkata kepada Raja, biarlah orang ini dihukum mati. Sebab sesungguhnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tersisa di kota ini, dan semangat segenap rakyat. Sungguh, orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Jawab Raja Sedekia, baiklah, ia ada dalam tanganmu, sebab Raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Mereka pun mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam sumur milik Malkia, putra Raja, yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di sumur itu tidak ada air, hanya lumpur, dan Yeremia terperosok ke dalam lumpur itu. Ebed Melek, seorang pembesar Ethiopia yang tinggal di istana raja, mendengar bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam sumur. Adapun raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Keluarlah Ebed Melek dari istana raja lalu berkata kepada raja, ya tuanku raja, orang-orang itu berbuat jahat dalam segala yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, bahkan memasukkan dia ke dalam sumur. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu raja memberi perintah kepada Ebed Melek, orang Ethiopia itu. Katanya, bawalah 30 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari sumur itu sebelum ia mati. Ebed Melek membawa orang-orang itu dan pergi ke istana raja, ke ruang di bawah tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang jelek-jelek dan robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di sumur itu. Berserulah Ebed Melek, orang Ethiopia itu, kepada Yeremia, taruhlah pakaian yang jelek-jelek dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai pengganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Mereka lalu menarik Yeremia dengan tali dan mengangkatnya dari sumur itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan
dan yang memeliharanya. Haleluya. Tema renungan hari ini adalah pertolongan Tuhan selalu nyata. Nats dari Yeremia 38 ayat 6. Mereka pun mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam sumur milik Malkia, putra raja yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali di sumur itu. Tidak ada air, hanya lumpur. Dan Yeremia terperosok ke dalam lumpur itu. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sungguh memprihatinkan. Nabi Yeremia yang menyampaikan pesan tentang keadaan bangsa Yehuda justru ditangkap dan dilemparkan ke dalam sumur kering yang penuh lumpur. Tindakan itu dilakukan dengan harapan untuk menghukum, bahkan membiarkan sang nabi mati. Hal ini terjadi karena berita yang disampaikannya tidak sesuai dengan pandangan para pemimpin bangsa. Pesan yang disampaikan Nabi Yeremia sebenarnya sangat jelas, yaitu agar rakyat keluar dari kota supaya terhindar dari malapetaka dan kematian. Yerusalem akan diserbu dan dikuasai oleh bangsa Babel sebagai akibat dosa-dosa bangsa itu. Namun para pemimpin bangsa salah memahami pesan tersebut. Mereka kemudian menghadap Raja Sedekia dan meminta agar Yeremia dihukum mati. Karena itulah peristiwa yang menyedihkan tersebut terjadi. Apakah Nabi Yeremia akhirnya mati? Tidak. Allah yang disembahnya tidak meninggalkannya. Tuhan yang telah memberikan pesan melalui Yeremia bertindak dan memakai Ebed-Melek untuk menyelamatkan Yeremia dari dalam sumur. Sang Nabi tetap selamat, sehat, dan dipulihkan sepenuhnya. Di dalam kehidupannya nyata mujizat pertolongan dari Allah. Allah memberikan pertolongan kepada setiap orang yang setia dan taat kepadanya. Tuhan memberikan pekerjaan, berkat kesehatan, damai sejahtera, serta kekuatan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakannya. Pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan manusia. Karena itu, para pelayan Tuhan tidak perlu takut menghadapi keadaan yang sulit dan memprihatinkan. Tangan Tuhan senantiasa terulur untuk merangkul manusia dalam keselamatan. Ia tidak meninggalkan orang-orang yang setia kepadanya di tengah kesesakan. Sebaliknya, Tuhan mendampingi dan memberkati mereka yang hidup benar, supaya tetap teguh berjalan dalam kebenarannya. Pertolongan Tuhan masih dan akan selalu nyata dalam kehidupan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur firman Tuhan meneguhkan, mengingatkan kepada kami bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata. Kami mohon Allah Roh Kudus terus mengingatkan kepada kami apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa bersyukur dan mewujudkan ungkapan syukur itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami memiliki pengharapan bahwa hidup kami sekarang dan esok, pertolongan Tuhan itu tetap selalu nyata. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, berkatilah. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan. Mohon berkat Tuhan, Tuhan menyertai, memberkati proses pemulihan mereka. Kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami mohon ampun atas segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Rabu 24 Juni 2026, dengan tema Pertolongan Tuhan Selalu Nyata. Tema dan bacaan dari Renungan Bahasa Jawa Sadar, Sabto Winedar, terbitan Sinode GKJ. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat,
kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Dorcas Natalina dari GKJ Kontokusuman Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13

0: 10% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona DAB memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona DAB bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Pitra, streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Dampak mengabaikan doa. Jika Anda ingin hidup dengan damai dan tujuan, jadikanlah waktu doa sebagai prioritas. Firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 4 ayat 2 sampai dengan 4.
1: Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, pernahkah Anda perhatikan apa yang terjadi jika kita membiarkan kehidupan doa kita tidak konsisten? Ketika kita gagal menjadikan doa sebagai prioritas hidup kita, yang pada dasarnya mengorbankan waktu teduh kita bersama Tuhan, kita akan mulai merasa kekosongan di hati yang disertai rasa tidak nyaman. Sebaliknya, jika kehidupan doa kita lancar, beban-beban berat akan terangkat dari bahu kita oleh tangan Tuhan yang kuat. Mengingat hal ini, mengapa orang memilih abai berdoa? Fakta yang menyedihkan adalah, banyak dari kita sudah menjadi begitu sibuk sampai tak dapat menyisihkan waktu untuk bersama Tuhan. Namun, jika kita terus melakukan gaya hidup seperti ini, kita akan menjadi rentan dan berisiko menyerah pada pencobaan. Untuk menghindari persoalan ini, kita harus memprioritaskan persekutuan dan komunikasi kita dengan Bapa. Bagaimanapun, kita harus berada dalam relasi dengan Tuhan untuk mendengar suaranya. Dengan cara bagaimana lagi kita dapat memahami dan mentaati kehendaknya? Saudara pendengar, jika Anda telah membiarkan hubungan Anda dengan Tuhan menjadi renggang, akuilah padanya hari ini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berjanji, jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita. Ketika Anda memperbarui kehidupan doa Anda, Anda dapat mengalami yang terbaik dari Tuhan.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra, streaming radio.

Inilah kerinduan dalam hidupku, ya Tuhan. Tangan-Mu membawaku terbang tinggi bersama, dan tangan kanan-Mu yang perkasa membawaku dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dan mengatasi segala badai yang terjadi dalam hidupku.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali pagi hari ini dengan program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami berharap pagi hari ini sahabat Petra bangun dengan hati yang gembira karena Tuhan mengaruniakan berkat baru untuk Anda semuanya. Sudah kami siapkan sajian-sajian yang akan memberikan inspirasi, kekuatan, dan juga semangat baru untuk Anda beraktivitas sepanjang hari ini. Ada firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Graziana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Lalu ada Dr. Salah yang akan memberikan guidelines for living, petunjuk kehidupan untuk kita semuanya, dan juga Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk sahabat Petra semuanya. Anda yang di program Bun Pagi hari ini ingin merequest lagu-lagu rohani, kami juga menunggu request lagu Anda ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita sambut pagi hari kita dengan program Bun Pagi masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom Sobat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Nah, untuk kita mendasari menjalani hari, mari kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, edisi Kamis 25 Juni 2026, bersama dengan saya, Pendeta Gracia Natita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan untuk setiap berkat, kesempatan yang Engkau berikan pada kami ketika Engkau menjagai kami dari istirahat malam dan pagi hari ini. Kami boleh kembali dengan tubuh dan semangat yang lebih bugar, bahkan juga Engkau yang memberikan kami hari yang baik, bahkan juga semangat yang baru untuk setiap kami. Sebelum kami menjalankan aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami hendak bersama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati setiap kami, Kau yang buka mata hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berkati, sehingga nantinya dapat menyampaikan yang seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasalnya yang kelima ayat 2 sampai dengan 6. Galatia pasalnya yang kelima ayat 2 sampai dengan 6 saya akan bacakan untuk kita semua. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadamu, kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab, bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Sahabat Petra yang terkasih, saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah tema, yaitu menjadi orang merdeka. Nampaknya kemerdekaan ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Karena apa? Karena setiap orang tentu ingin hidup yang merdeka, hidup yang bebas dari tekanan, bebas dari ketakutan, bahkan juga terbebas dari belenggu yang membatasi setiap hidup kita. Namun entah disadari atau tidak, seringkali kita masih hidup dalam penjara yang mungkin tidak terlihat. Seperti keinginan-keinginan kita untuk selalu diterima orang lain, rasa takut yang gagal atau bahkan keyakinan bahwa kita harus berbuat banyak agar Allah lebih mengasihi kita. Maka dalam surat kepada jemaat Galatia pada saat ini, Paulus mengingatkan bahwa Kristus telah memberikan kemerdekaan yang sejati. Dan kemerdekaan itu bukan diperoleh melalui usaha kita atau karena kita taat pada aturan-aturan tertentu. Tetapi ini semua kita dapatkan melalui iman kepada Yesus Kristus dan juga anugerah-Nya.
Tadi dalam bacaan kita di ayat 2 sampai dengan 6, Paulus menegaskan bahwa sunat atau berbagai aturan keagamaan ini tidak dapat menyelamatkan seseorang. Karena pada saat itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada orang-orang yang mengajarkan bahwa iman kepada Kristus saja itu enggak cukup gitu. Maka seseorang harus menjalankan hukum Taurat agar diterima oleh Allah. Maka Paulus ketika mendengar hal itu, ia menolak ajaran tersebut. Ia mengingatkan bahwa ketika seseorang mengandalkan perbuatannya sendiri untuk memperoleh keselamatan, ia justru menjauh dari kasih karunia Allah. Karena keselamatan adalah pemberian Allah yang diterima melalui iman. Karena itu, menjadi orang merdeka berarti kita hidup dengan penuh keyakinan bahwa kita telah diterima dan dikasihi Allah melalui Kristus. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan bahwa Allah akan menolak kita ketika kita gagal. Bahwa malah sebaliknya, kita hidup dalam hubungan yang penuh dengan kasih dengan Tuhan. Paulus kemudian menyimpulkan bahwa yang paling penting itu bukanlah tanda lahiriah atau ritual keagamaannya, tetapi iman yang bekerja oleh kasih. Karena iman yang sejati tentu akan menghasilkan kehidupan yang penuh kasih kepada Tuhan dan sesama. Dan menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus, tentu itu berarti kita bebas dari keinginan untuk selalu menyenangkan semua orang. Karena banyak orang yang hidupnya tertekan karena ingin selalu mendapatkan pujian, ingin selalu diterima oleh orang lain. Padahal kita tidak bisa untuk menyenangkan semua orang. Pasti ada saja yang mungkin menganggap kita buruk, memandang kita sebelah mata, bahkan kita mendapatkan penolakan. Tetapi sebagai orang percaya, identitas kita ini tidak ditentukan oleh penilaian manusia, tetapi oleh kasih karunia Allah itu sendiri. Karena itu kita juga dapat melakukan yang benar meskipun tidak selalu mendapatkan penghargaan. Misalnya ketika kita melakukan pelayanan, mungkin menurut kita yang kita lakukan itu sudah maksimal. Tetapi ada saja ketika pelayanan kita itu dinilai kurang inilah, kurang itulah, dan bahkan diremehkan, dipandang sebelah mata. Itu adalah penilaian manusia. Tetapi Tuhan melihat hati kita, bagaimana ketulusan kita dalam melayani Tuhan dan sesama. Maka saat ini kita diajarkan untuk merdeka. Jangan memikirkan bagaimana orang lain bisa menerima kita, tetapi kita memikirkan bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tidak hanya itu saja, tetapi ketika kita dalam melayani, kita melayani bukan karena paksaan. Kita melayani bukan karena gak enak sama orang yang minta tolong pada kita, tetapi kita benar-benar mau melayani dengan tulus, melayani dengan kasih. Maka pada saat ini, ketika kita merdeka melayani karena mengasihi, kita akan merasakan berkat Tuhan yang mengalir, kita akan menaikkan syukur kita, kita merasakan, oh ternyata kasih karunia Tuhan itu dapat kita rasakan melalui setiap pelayanan yang kita lakukan, melalui orang lain yang mengasihi kita. Dan kita juga diajak untuk mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Karena iman yang bekerja oleh kasih ini terlihat dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kita belajar mengampuni, kita belajar untuk menolong satu dengan yang lain. Bahkan kita juga belajar menghargai sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Kita memiliki talenta yang masing-masing berbeda. Maka kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lainnya. Maka kita ada untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Bukan untuk saling meninggikan ego, bukan untuk saling pamer talenta satu dengan yang lain. Tetapi, mari kita bersama, bersatu untuk saling melayani dan melengkapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kemerdekaan yang sejati bukanlah kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan, tetapi untuk kebebasan untuk kita hidup dalam kasih karunia Allah. Karena di dalam Kristus kita dibebaskan dari belenggu dosa, kita dibebaskan dari rasa takut. Dan saat ini, ketika kita menjadi orang yang merdeka, kita adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus dan membuktikan iman tersebut melalui kasih dalam kehidupan sehari-hari kita. Selamat menjalani hari ini dengan penuh kemerdekaan, dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, edisi Kamis 25 Juni 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Gracia Natita Antera Puspa dari GKJ Patalan, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat menebar kebaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra masih di program Bun Pagi hari ini. Kami akan terus menemani Anda sampai nanti kira-kira pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat Petra, di pagi hari seperti ini, kami yakin sahabat Petra juga sudah menyiapkan diri untuk banyak hal yang akan Anda kerjakan, baik Anda yang akan bekerja di rumah maupun Anda yang akan beraktivitas di luar rumah. Dan kami berharap segala persiapan yang Anda lakukan pagi hari ini menjadikan kekuatan, menjadikan modal besar untuk kita bisa melalui hari ini dengan kasih karunia Tuhan. Di dalam menyiapkan diri kita, sahabat Petra, perlu sekali bagi kita untuk menata hati. Kita menyadari bahwa ketika hati kita juga tidak baik-baik saja, seringkali terbawa di dalam hasil kerja atau hasil aktivitas yang kita lalui, sahabat Petra. Untuk itu, mari kita menata hati kita pagi hari ini dengan mendengarkan hal-hal baik, lagu-lagu rohani, membaca buku, mendengarkan firman Tuhan. Hal ini akan mengisi hati kita dengan kebaikan, dan kita juga bisa berharap dengan hati yang diisi dengan banyak kebaikan dari Tuhan, itu akan membuat hati kita menjadi tenang dan tertata untuk kita berpikir, untuk kita melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu hari ini, sahabat Petra. Karena itu, sahabat Petra, pagi hari ini marilah kita menata hati kita untuk menyambut hari besar yang diberikan Tuhan untuk kita sepanjang hari ini. Baik, sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi kita hari ini. Bagi Anda yang ingin request lagu-lagu rohani, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Masih di Bun Pagi, sahabat Petra.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
6: Sampai 105,7 Petra FM.

0: Nah, dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.